0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kami akan melakukan sebuah perbincangan dan perbincangan kami kali ini berjudul Mengubah Kompetitif Menjadi Produktif. Mengingat banyaknya bahan yang harus kami bahas, maka judul ini kami akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Dan kini kami akan memasuki bagian yang pertama dengan judul Mengubah Kompetitif Menjadi Produktif. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, sifat kompetitif atau bersaing itu, apakah sudah dimiliki oleh anak sejak kecil gitu, Pak?
1: Pada akhirnya harus saya simpulkan memang demikian, Pak Gunawan. Jadi sebagian anak memang dilahirkan dengan sifat kompetitif, tapi sebagian anak memang dilahirkan tanpa sifat kompetitif itu. Nah, anak-anak yang memang dilahirkan tanpa sifat kompetitif itu ya akan tampil lebih sabar, lebih santai, lebih lamban. Tapi anak-anak yang dilahirkan dengan sifat kompetitif itu dari kecil ya terlihat sekali dorongan-dorongan yang cukup keras yang muncul dari dalam dirinya.
0: Tapi secara pada umumnya, Pak Paul, itu anak dibekali dengan sifat kompetitif atau enggak?
1: Saya kira enggak. Sebagian anak memang tidak dibekali dengan sifat kompetitif itu. Nah, justru inilah yang akan kita angkat ya. Apakah sifat kompetitif itu sifat yang akan kita biarkan berkembang tanpa pengarahan, ataukah ini adalah sifat yang kita mesti arahkan ya, sehingga tidak menjadi sesuatu yang merugikan anak itu dan juga kehidupannya kelak.
0: Nah, sebenarnya sifat kompetitif pada anak itu seperti apa, Pak Paul?
1: Pada dasarnya, sifat kompetitif adalah keinginan yang kuat untuk menjadi nomor satu yang disertai dengan reaksi keras terhadap kekalahan. Nah, itu kira-kira definisi umumnya, Pak Gunawan. Dengan kata lain, fokus anak-anak yang kompetitif adalah menjadi nomor satu di antara teman sebayanya atau di antara lingkungannya. Selalu ada aspek perbandingan. Dia tidak bisa terima kalau dia dikalahkan oleh orang lain. Maksud saya dia menjadi nomor dua atau nomor tiga.
0: Ya, berarti sifat kompetitif itu akan muncul dalam diri anak atau tampak bagi kita yang orang tua ini setelah anak itu bersosialisasi gitu, Bang?
1: Biasanya iya. Biasanya dalam sosialisasi atau nanti juga kalau anak itu mempunyai kakak atau adik bisa terlihat pula. Dia menjadi anak yang memang hendak menjadi nomor satu terus-menerus.
0: Ya, kalau adik itu rasanya akan sulit dia bersaing dengan kakaknya gitu.
1: Tapi ada anak-anak yang kompetitif justru ya dengan kakaknya sendiri pun dia terus bersaing, dia tidak mau mengalah.
0: Iya, berarti kita bisa melihat tanda-tanda atau ciri-ciri anak yang memang memiliki sifat kompetitif itu, Bapak?
1: Bisa, Pak Gunawan. Kebetulan memang anak-anak ini mempunyai beberapa ciri yang cukup jelas terlihat. Nah, misalkan apa saja? Yang pertama adalah anak-anak ini mau menang terus ya. Itu ciri yang paling-paling kuat. Dia sangat sulit menerima kekalahan. Nah, kalau kita misalkan meminta dia untuk mengalah, dia akan bereaksi keras sekali. Dan selalu argumennya adalah, kenapa harus saya yang mengalah? Kenapa bukan kakak atau adik yang mengalah? Nah, jadi ciri utama yang jelas tampak adalah itu tuh. Yang pertama, mau menang terus.
0: Itu bukan sifat egoisnya dia itu, Pak Paul, yang menonjol.
1: Saya kira memang adanya ya, ada unsur egois itu sendiri ya. Jadi ya kurang bisa melihat kepentingan orang lain. Jadi semua terpusat kembali pada dirinya.
0: Ya, apa ada ciri yang lain, Bapak?
1: Ciri yang lain adalah menuntut pengakuan orang atas keberhasilannya. Jadi anak-anak yang kompetitif memang melakukan sesuatu agar orang melihat dan mengakuinya. Dia tidak akan senang kalau orang tidak melihat atau tidak mengakuinya. Pada akhirnya dia akan memang datang kepada orang yang dia harapkan memberi pengakuan, dan ya sedikit banyak akan memaksa atau menuntut agar orang itu memberikan pengakuannya. Di rumah pada anak-anak yang lebih kecil kita akan melihat ya sifat seperti ini. Dia akan meminta ibunya atau ayahnya melihat yang dia lakukan, dan dia akan membanggakan kebisaannya itu, dan dia akan tidak suka sekali kalau misalkan si ibu atau si ayah gagal melihatnya atau tidak memberikan pujian atau malah memuji kakaknya atau adiknya. Wah, itu akan sangat mengganggu sekali pada anak-anak yang kompetitif ini.
0: Ya, pengakuan itu diidentikan dengan pujian gitu, Bapak. Artinya kalau orang tuanya atau orang lain mengakui tapi tidak memuji dia, bagaimana reaksinya kira-kira?
1: Ya, dia tidak akan senang, sebab memang yang dia inginkan adalah pengakuan itu tuh, bahwa dia berhasil ya, bahwa dia bisa, bahwa dia melakukannya lebih baik daripada kakak atau adiknya. Dan kalau misalkan si ayah atau ibu masih terus belum melihat, dia akan memanggil-manggil ayahnya atau ibunya dan meminta mereka melihat apa yang dia sedang lakukan itu. Dan memang ya, sekali lagi, dia akan ya melakukan sesuatu yang juga dilakukan oleh kakak atau adiknya. Misalkan kakaknya sedang belajar main sepeda, dia buru-buru akan mau menaiki sepeda itu dan menunjukkan dia pun bisa. Dan dia akan ya memperlihatkan kebisaannya di hadapan mama atau papanya. Dan dia meminta si ayah atau si ibu untuk berkata, "Wah, kamu pandai sekali, dengan cepat kamu sudah bisa." Nah, kalau kita gak berkata, "Iya, kakakmu lebih lama belajar daripada kamu," dia yang akan berkata, "Iya, saya lebih cepat daripada kakak. Kakak perlu 2 hari, saya langsung bisa." Nah, kata-kata atau sikap-sikap seperti itulah yang akan kita lihat dari anak-anak ini.
0: Iya, jadi kalau cuma sekedar dilihat lalu kita bilang, "Ah ya biasa," gitu, dia akan susah sekali gitu ya, Pak Wali?
1: Nggak akan suka sekali. Dan yang paling-paling dia nggak bisa terima kalau kita justru memuji kakaknya atau adiknya.
0: Iya.
1: Dalam hal yang persis sama. Nah, dia nggak akan terima itu.
0: Iya. Ada ciri yang lain, Pak Wali?
1: Yang lainnya, nah ini memang lumayan positif, yaitu mereka cenderung objektif ya. Artinya memfokuskan pada fakta. Jadi dalam misalkan berpikir atau mempertimbangkan sesuatu, anak-anak ini cenderung rasional sekali. Dia akan mau mencari ya apa sih kenyataannya, dan dia akan berpikir secara logis dan rasional. Unsur-unsur pribadi itu lebih dikesampingkan oleh anak-anak yang kompetitif ini.
0: Ya, tapi apakah ini tidak agak bertentangan dengan yang kedua tadi, Pak Paul? Saya pikir kalau dia objektif misalnya, memang kenyataannya dia kalah atau tidak sebaik kakaknya, dia kan bisa menerima itu. Tapi tadi yang kedua kan Pak Paul katakan dia tidak bisa menerima itu.
1: Betul sekali. Justru jadi begini, khusus ya untuk hal-hal yang berkaitan dengan keberhasilan atau kemenangan, nah itu dia sangat subjektif. Dalam pengertian ya dia akan memaksa supaya orang mengakui keberhasilannya. Tapi sebetulnya dalam hal ini juga pun ya, dia itu tuh bukannya enggak melakukan terus menuntut pengakuan. Oh tidak, dia akan melakukannya dan dia akan melakukan sebaik-baiknya. Kalau setelah dia lakukan itu tidak diberikan pengakuan atau pujian, barulah dia marah. Jadi dalam hal ini ya ada 2 unsur itu. Ada subjektifnya, ada objektifnya. Subjektif dalam pengertian ya dia tetap mau menjadi yang pertama atau yang menang. Objektif dalam pengertian dia juga akan bekerja sebaik-baiknya. Dia nggak akan menuntut pengakuan tanpa dianya itu melakukan sesuatu.
0: Ya, bagaimana kalau pekerjaan itu bukan dia yang menciptakan, tapi kita yang memberikan suatu tugas atau pekerjaan, Pak Paul?
1: Biasanya kalau memang pekerjaan itu diberikan, kalau memang dia tahu dia akan memperoleh pujian, dia akan diakui ya keberhasilannya, dia akan lakukan. Karena anak-anak yang kompetitif itu akan senang sekali menerima pujian.
0: Ya, jadi ciri yang berikutnya apa, Pak?
1: Ciri yang lainnya adalah ini, anak-anak itu cenderung berorientasi pada tugas dan target ya. Nah, ini berkaitan dengan yang tadi yang objektif, Pak Gunawan. Karena terlalu terpusat pada tugas dan target, akhirnya mereka cenderung kurang peka ya dengan hal-hal yang berkaitan misalkan dengan relasi, perasaan orang. Nah, dia kurang peka itu tuh. Misalkan mengalah. Kalau kita kan kadang-kadang ya terpaksa mengalah demi perasaan orang ya. Kita ya mengesampingkan kepentingan kita demi orang. Nah, anak-anak ini enggak. Kalau memang merupakan hak dia untuk mendapatkan sesuatu dan dia enggak akan lepaskan itu. Anak-anak ini akan berkata, "Enggak, memang hak saya kok." Nah, susah sekali orang tuanya meyakinkan anak-anak ini bahwa adikmu nanti kasihan, adikmu lebih lemah darimu, adikmu itu lebih butuh atau apa. Nah, anak-anak ini akan susah mengerti bahwa dia harus mengalah demi hal-hal yang berkaitan dengan perasaan atau tenggang rasa itu. Nah, sulit sekali. Karena apa? Karena terlalu terpaku pada faktanya. Dia sudah menang, dia sudah melakukannya, dan dia seharusnya mendapatkan. Nah, dia nggak akan rela orang lain yang memperolehnya. Seperti itu tuh.
0: Iya, rasanya punya pendirian yang sangat kuat orang-orang seperti ini.
1: Kuat dan memang kadang-kadang ya kurang fleksibel ya, jadi agak kaku gitu. Nah, nanti kalau memang anak-anak ini besar tanpa pengarahan, ya sudah besar, cenderung bisa bermasalah dengan orang karena hal-hal ini. Dia akan sulit sekali tenggang rasa mengerti ya perasaan orang. Enggak, pokoknya ya dia memang sudah melakukan, dia harus mendapat ini, dia akan tuntut bagiannya. Dan dia enggak akan mau terlalu peduli dengan perasaan-perasaan orang.
0: Iya. Ciri yang lainnya, Pak?
1: Ciri yang lain adalah anak-anak ini cenderung keras kepala ya. Nah, ini berkaitan dengan yang tadi juga. Tidak mudah menyerah atau tunduk pada orang. Wah, enggak mudah. Orang harus membuktikan dirinya itu tuh lebih dari dia, baru diakui. Nah, disinilah dia objektif. Kalau memang diakui orang ini benar-benar jago ya di atas dia, dia akan berkata, oke, memang saya di bawah dia. Tapi waktu dia tahu dia di atas, dia juga menuntut dia di atas. Dia gak akan terima untuk diturunkan sementara, mengalah demi apa, wah dia gak bisa terima. Nah, berkaitan dengan hal itulah, anak-anak ini memang cenderung keras kepala. Kalau dia sudah minta, dia sudah yakini ini, nah dia gak mudah untuk mengubah pandangannya itu.
0: Pak Paul, setelah Pak Paul menguraikan sekitar 5 ciri-ciri tadi, rasanya kok terkesan buat saya itu kebanyakan anak laki-laki yang seperti ini gitu, Pak Paul.
1: Iya, sebagian saya kira yang lebih banyak ada anak laki-laki. Saya kira anak-anak wanita ya, karena unsur atau aspek perasaannya yang kuat ya, jadi lebih tergiring untuk mengerti perasaan orang lain. Waktu dia ingin melakukan sesuatu, tapi dia tahu mungkin adiknya atau kakaknya akan sedih, nah dia akan lebih merasakan itu tuh kesedihan tersebut. Jadi akhirnya ya dia memilih untuk mengalah, misalnya seperti itu.
0: Tapi tetap saja ada anak perempuan yang bersifat kompetitif seperti itu, Pak.
1: Ada. Jadi ada anak-anak wanita yang juga sangat-sangat kompetitif, yang kuat sekali, yang keras kepala seperti ini, ada.
0: Iya. Kita lanjutkan ke ciri-ciri yang berikutnya apa, Pak?
1: Anak-anak ini memang pada umumnya ya, anak-anak yang mampu ya melakukan tugasnya, cepat sekali menguasai bidangnya. Jadi ya ada alasan ya buat dia itu tuh susah mengalah. Dan ada alasan kenapa anak-anak ini kompetitif, mau bersaing dan menjadi nomor satu. Karena memang dia bisa. Nah, memang ya kebalikannya dalam kasus yang ekstrim, anak-anak yang nggak bisa ya, dan dia tahu dia susah menguasai sesuatu, ya lebih lemah daya kompetitifnya. Karena dia sudah ya mengantisipasi bahwa dia nggak akan mendapatkan kok, dia nggak akan menjadi nomor satu. Jadi ya udah, dia nggak berusaha keras lagi menjadi nomor satu. Tapi anak-anak ini karena dia tahu dia bisa raih nomor satu, dia cenderung mau nomor satu terus begitu.
0: Iya. Apakah ada ciri yang lain masih, Bapak?
1: Masih ada, Pak Gunawan. Yaitu, nah ini saya kira konsekuensi logisnya ya, anak-anak ini cenderung kurang sabar ya, kritis gitu. Kurang sabar, jadi terutama dengan orang-orang lain, dengan anak-anak lain ya, dengan rekan-rekan. Kalau mereka itu tuh nggak secepat dia menguasai pekerjaannya, nggak bertanggung jawab seperti dia. Nah, dia nggak sabar itu. Nggak bisa berpikir secepat dia, sejauh dia. Nah, itu membuat dia jengkel sekali dengan orang-orang yang seperti itu. Dan kritis ya anak ini. Jadi dia akan melihat ya dengan jelas kekurangan, kelemahan yang ada pada diri orang lain. Nah, karena dia juga kurang peka dengan perasaan-perasaan orang, kadang-kadang ya komentarnya, kritikannya itu muncul secara bebas dan ada kalanya ya menyinggung orang gitu ya,
0: karena spontanitasnya itu
1: terlalu spontan dan kurang memikirkan perasaan orang lain.
0: Iya, tapi penilaian kurang sabar itu sebenarnya kan kita yang menilai. Mungkin saja dia merasa dia sudah cukup sabar gitu, Pak Paul.
1: Iya, sudah tentu itu memang relatif ya, Pak Gunawan. Mungkin buat dia nggak ngomong sekali itu berarti udah super sabar gitu. Iya. Nah, kedua kalinya terjadi dia nggak bisa tutup mulut, dia harus ngomong. Begitu, memang betul juga.
0: Iya. Ciri yang lain, Pak Paul?
1: Ini nih, menuntut orang menjadi seperti dirinya ya. Jadi kalau dia cepat, orang harus cepat. Kalau dia menguasai, dia harap orang menguasai. Kalau dia bertanggung jawab, ya dia harapkan orang lain juga bertanggung jawab. Nah, akibatnya dia mudah marah. Anak-anak ini memang ya masalahnya adalah kurang sabar dan mudah marah itu. Dan karena dia kritis, berarti dia melihat banyak, berarti dia bisa melihat yang gak dilihat orang, yang buruk-buruk juga. Nah, ini salah satu problem, yaitu akhirnya dia bisa disalah mengerti oleh orang. Kok dia mengatakan hal-hal yang orang lain belum lihat, jadi seolah-olah dia mencari gara-gara lah, dia menciptakan masalah lah, dan sebagainya. Disalah mengerti, itu menjadi problem dia nantinya. Dan ya relasinya dengan orang, kalau orang nggak benar-benar mengerti bahwa dia sebetulnya hatinya baik atau apa ya, orang akan susah dekat-dekat sama dia. Karena ya orang akan merasa dituntut menjadi seperti dirinya, harus bisa seperti dia, harus secepat dia. Dan orang nggak merasa diterima apa adanya ya, nggak merasa dirinya dihargai oleh dia, sebab ya tuntutannya tinggi. Nah, jadi sekali lagi anak-anak seperti ini kalau nggak diarahkan, ya mudah sekali akhirnya menciptakan masalah dalam relasi dengan anak-anak lain.
0: Ya, ada orang tua yang mengamati, Pak Boleh. Katanya anak-anak yang ini kan cepat sekali dia bergeraknya, memutuskan ya cepat, ya minta segala sesuatunya cepat. Itu juga kelihatan pada saat dia makan gitu, Pak Bol. Makannya bisa cepat-cepat sekali, bisa selesai, lalu kalau jualan juga cepat-cepat sekali. Apa memang betul itu?
1: Iya, saya kira ada kaitannya ya. Ada kaitannya itu dengan kecepatan-kecepatan itu tuh. Ada kaitannya juga dengan kesabarannya yang tipis, karena cepatnya dia kerja, cepatnya dia makan dan sebagainya. Ya, saya kira itu ada kaitannya semua.
0: Iya. Ada ciri yang lain, Pak Bol?
1: Nah, ini bisa menjadi hal yang nggak baik ya, yaitu anak-anak ini akhirnya dapat menghalalkan segala cara untuk memperoleh keinginannya. Kalau nggak dibimbing, kalau nggak ada bimbingan rohani ya, anak-anak yang kompetitif ini akhirnya ya demi menjadi nomor satu, demi nggak mau kalah, menghalalkan segala cara. Akhirnya misalnya berbohong bisa dilakukannya, curang atau menjiplak atau menyontek atau apa. Nah, itu godaan-godaan buat dia yang sangat besar. Kalau dia nggak bisa mengontrol dirinya dengan baik, nah dia bisa terjerumus masuk ke dalam perilaku negatif itu.
0: Ya, apakah sebenarnya dia puas dengan keadaan dirinya sendiri, Bapak?
1: Sebetulnya gini, Pak Gunawan, anak-anak ini nih sebetulnya ada masalah juga dengan penerimaan dirinya ya. Artinya apa? Dia mudah anjlok juga ya dalam kekecewaan, karena dia menuntut dirinya cukup tinggi. Kalau tidak mendapatkan yang dia sudah targetkan, anjloknya itu dalam. Kita ya yang lebih di tengah-tengah ya, kalau nggak mendapatkan yang kita inginkan, ya kita kecewa, tapi ya nggak terlalu terpukul ya. Tapi kalau mereka sudah menargetkan sesuatu tapi tidak mendapatkannya, wah, kecewanya itu bisa sangat dalam dan bisa sangat ekstrim. Nah, makanya orang tua yang mempunyai anak-anak seperti ini kadang-kadang terkaget-kaget ya. Si anak tadinya bergebu-gebu misalkan mau masuk ke liga basket gitu di sekolahnya, tapi setelah ujian udah tes penerimaan tidak diterima. Nah, bisa-bisa itu anak nggak mau menyentuh bola basket sama sekali. Nah, orang tuanya bingung. Dulu begitu tergila-gila dengan basket, nonton basket, main basket di rumah terus begitu. Tapi pas ingin masuk ke tim, tidak diterima, dia benar-benar meninggalkan basket. Ekstrim sekali, kecewa, merasa dirinya gagal atau marah, nggak mau main lagi sama sekali. Nah, itu tuh hal-hal yang memang perlu dilihat ya oleh orang tua yang mempunyai anak-anak kompetitif seperti ini.
0: Ya, mungkin dari seluruh ciri-ciri ini Pak Pol bisa memberikan suatu ilustrasi gitu, Pak Pol.
1: Gini Pak Gunawan, untuk memudahkan kita mengingat ya, anak-anak ini nih saya umpamakan seperti mobil yang tidak ada remnya ya. Dia hanya punya pedal gas. Jadi benar-benar dia hanya bisanya tuh jalan terus, maju terus gitu. Enggak ada remnya yang bisa menghentikan dia. Jadi tugas orang tua adalah gini, bukannya mengikis habis ya sifat kompetitif ini. Sebab nanti kita akan lihat dari sifat-sifat ini sebetulnya bisa muncul karakter yang baik. Bukan mengikis habis, melainkan membentuk dan mengarahkannya aja dah. Nah, harapan saya dengan campur tangan orang tua yang tepat ya, sifat kompetitif ini bisa berubah menjadi sifat yang produktif. Nah, saya bedakan antara kompetitif dan produktif. Nah, tapi sebaliknya ya, arahan yang keliru ya, orang tua yang bergebu-gebu supaya anaknya tetap nomor satu dan sebagainya, nah itu akan membuat si anak menjadi anak yang kompetitif saja.
0: Iya, kalau orang tua mengarahkan anaknya supaya menjadi produktif, Pak Bol ya, tentunya kita harus bisa melihat apa ciri-ciri seorang anak yang produktif itu, Pak Paul, gitu.
1: Oke, saya akan berikan beberapa, Pak Gunawan. Yang pertama adalah anak-anak yang produktif ini, ya sama dengan anak-anak yang kompetitif, mereka sebetulnya tetap mau menang. Namun bedanya ini nih, anak-anak yang produktif bisa menerima kekalahan. Nah, anak-anak yang kompetitif nggak bisa terima kekalahan. Anak yang produktif dengan arahan orang tua yang baik tadi ya, bisa itu terima kekalahan. Waktu dia harus kalah, ya udah dia stop dan dia katakan saya kalah dan dia nggak akan muter-muter dan marah-marah.
0: Ya. Selain itu, Pak Paul?
1: Yang lainnya adalah anak-anak ini nih tetap senang ya menerima pengakuan orang, namun bisa memahami tatkala orang tidak memberinya pengakuan. Dia bisa memaklumi orang mungkin lupa, orang tua mungkin nggak melihat, atau mungkin orang tua keliru menilai sehingga si adik yang mendapatkan pujian dia nggak dapat pujian. Dia bisa menerima itu ketidaksempurnaan hal-hal seperti itu, dan dia juga bisa menerima bahwa ya mungkin dia nggak mendapat pujian sebab ya dia nggak sesempurna yang dia pikir. Nah, dia bisa menerima semua itu. Jadi tetap dia memang ya berorientasi pada pujian ya, pengakuan. Tetap itu anak-anak yang produktif juga sama. Namun bedanya adalah pada akhirnya dia bisa menerima fakta ya kalau orang tidak memberi pujian.
0: Ya, tadi kita bicara tentang anak-anak yang kompetitif itu adalah anak yang objektif gitu, Pak Paul ya. Apakah kalau dia produktif masih objektif tuh?
1: Masih objektif ya, tetap dia akan melihat fakta ya. Namun ya ada subjektifnya juga dalam pengertian anak-anak ini nih bisa melihat unsur-unsur pribadi ya, keunikan orang, perasaan orang dan sebagainya. Nah, dia masih bisa melihat itu. Sebaliknya tadi anak-anak yang kompetitif enggak bisa. Pokoknya faktanya gini, saya harus mendapatkan yang menjadi hak saya. Nah, anak-anak yang produktif lebih bisa ya melihat unsur pribadi, hal-hal personal seperti itu.
0: Berarti sudah mulai ada remnya gitu, Pak Paul ya.
1: Sudah mulai ada remnya, betul.
0: Iya.
1: Betul.
0: Ciri yang lain, Pak Paul?
1: Gini, tetap ya cenderung berorientasi pada tugas dan target, tetapi peka dengan faktor relasi dan perasaan. Maksudnya, meskipun anak-anak ini cenderung ya memfokuskan pada tugas gitu, tapi dia bisa ya membangun relasi dengan orang. Karena itu tadi, dia cukup peka dengan hal-hal yang bersifat personal. Dia bisa tenggang rasa, dia bisa memasuki alam pikir orang bahwa ya saya dapatkan hak saya, tapi orang nanti sakit hati, ya mendingan udah mengalah. Jadi dia masih bisa berkata seperti itu kepada dirinya.
0: Ya, jadi di sana bukan hanya unsur orang tua saja, tetapi harus ada kemauan yang kuat dari dirinya.
1: Betul, pada akhirnya memang ini merupakan campuran ya dari bentukan orang tua dan juga usaha dari dalam dirinya sendiri.
0: Ya, ya. Anak yang produktif ini, Pak Paul, apakah masih tetap keras kepala dia?
1: Masih ada keras kepalanya, tetap ya. Kemauannya keras, sama seperti anak yang kompetitif, tapi pada akhirnya dia bisa menundukkan diri pada orang. Karena apa? Tadi yang saya sudah sebut, yaitu meskipun dia berfokus pada fakta ya yang objektif itu, namun dia sudah bisa ya memasuki alam relasi, alam perasaan, baik perasaan dirinya maupun perasaan orang lain, bisa tenggang rasa, sehingga akhirnya dia bisa tunduk. Karena tunduk itu kan bukan hanya masalah fakta ya, saya seharusnya nomor satu atau nomor dua, enggak, tapi bisa juga kan menyangkut pada perasaan orang, dia lebih tua atau apa. Nah, itu hal-hal yang bisa dipertimbangkan. Nah, anak-anak yang produktif bisa mempertimbangkan hal-hal tersebut sehingga akhirnya dia bisa tunduk kepada orang.
0: Iya. Pak Paul tadi katakan juga kalau anak yang kompetitif itu berorientasi pada tugas-tugas yang diberikan atau yang mungkin dia lakukan sendiri gitu. Lah bagaimana dengan anak yang produktif ini, Pak Paul?
1: Sama tetap, dan dia cenderung juga terampil ya, bisa gitu. Memang anak-anak ini ya sebetulnya sama dengan anak yang kompetitif, tapi sudah diarahkan oleh orang tuanya sehingga menjadi anak-anak yang produktif. Ya, tetap dia berorientasi pada tugas, pada target, keras kepala, dan juga cepat ya menguasai bidang-bidangnya, pandai.
0: Iya. Mengenai kesabarannya bagaimana, Pak Paul?
1: Sama ya dengan anak-anak yang kompetitif, dia tetap ya kurang sabar dan cenderung kritis, namun ya lebih bisa lah menguasai emosinya sehingga dia nggak mudah meledak, nggak mudah mengkritik dengan cepat, dia masih bisa mengerem dirinya dah begitu. Nah, ini berkaitan dengan yang berikutnya, Pak Gunawan, yaitu ya dia tetap ya menuntut orang seperti dirinya, Tapi ya, karena dia sudah bisa memahami orang, ya dia bisa menerima orang lah, bahwa orang lain gak seperti dia, gak secepat dia, ya. Dan dia bisa memaklumi itu, sehingga akhirnya relasi kerjasamanya dengan anak lain akan lebih baik, ya. Nah, dan juga karena dia lebih peka dengan perasaan orang, dan lebih peka juga ya dengan hal-hal yang bersifat moral, dia gak begitu saja menghalalkan ya segala cara untuk memperoleh yang diinginkannya. Dia tahu ini salah, dia tahu itu benar, ya dia gak sembarangan melakukan hal yang salah. Nah, pada akhirnya saya simpulkan anak-anak ini sebetulnya ya lebih bisa lah menerima dirinya. Mereka sudah berdamai dengan dirinya, tahu apa kekuatannya, tahu apa keterbatasannya. Ya, tetap mudah kecewa kalau misalkan apa yang diinginkannya tidak diperoleh. Namun ya nggak berlangsung lama dan nggak se-ekstrim anak-anak yang kompetitif. Dia bisa bangkit kembali. Dia nggak langsung membuang semuanya sekaligus.
0: Ya, karena dari tadi Pak Paul sudah katakan bukan mengikis habis gitu Pak Paul ya.
1: Betul, betul. Jadi tetap akarnya sama ya, tapi sudah dipoles, sudah dipangkas, sudah diarahkan oleh orang tua, sehingga sifat kompetitif itu berubah menjadi sikap yang produktif, yang jauh lebih sehat. Karena anak ini bukan saja sekarang punya gas, pedal gas, tapi juga punya rem. Anak-anak yang kompetitif, saya tadi umpamakan ya hanya pedal gas saja.
0: Ya, jadi tentu kita semua mengharapkan kalaupun Tuhan mengaruniakan kepada kita anak-anak yang memang punya sifat kompetitif, tentu kita akan berusaha itu membuat anak ini menjadi produktif gitu Pak Paul ya. Nah, tentu kita tidak akan punya waktu untuk membicarakan itu sekarang, dan ini akan kita bicarakan pada kesempatan yang akan datang sebagaimana tadi sudah kami pesankan di awal acara ini. Namun Pak Paul, sebelum kita menyelesaikan perbincangan kita saat ini, apakah ada ayat firman Tuhan Pak Paul?
1: Saya akan bacakan dari Mazmur 1 ayat 3 ya. Saya mengumpamakan anak-anak yang produktif itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil, ya. Mereka produktif dan mereka itu tuh sehat ya, enak dilihat, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Ya, mereka tidak menyikut-nyikut anak-anak lain, tidak mendorong-dorong orang lain, tidak menjatuhkan orang lain. Tapi mereka juga mau menolong orang lain dengan kebiasaan-kebiasaan yang telah mereka peroleh dari Tuhan ya. Anak-anak yang kompetitif cenderung untuk diri sendiri semuanya, supaya dia menjadi yang tertinggi. Anak-anak yang produktif enggak, tetap dia mau yang tertinggi, tapi dia ingat orang-orang lain dan dia mencoba menolong yang lainnya. Dia menjadi berkat bagi sekelilingnya.
0: Ya, tentunya ini menjadi panggilan kita, sebagai panggilan dari Tuhan kepada kita sebagai orang tua, untuk menolong anak-anak kita menjadi anak-anak yang produktif. Dan pada kesempatan yang akan datang kita akan memperbincangkan tentunya apa yang harus orang tua itu lakukan supaya anak yang kompetitif ini bisa menjadi anak yang produktif.

www.kbrprime.co.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya kali ini? Harapannya pendengar dalam keadaan baik karena Tuhan yang selalu menopang. Berjumpa dengan saya Jen Liliana di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry. Kali ini kita akan membahas suatu tema yang berjudul Seberapa Jauh Orang Kristen Perlu Belajar Teologi? Sebuah tema yang menarik bukan? Mari kita simak bersama-sama program ini. Seberapa jauh orang Kristen perlu belajar teologi? Tidak semua orang Kristen memiliki sikap yang seragam terhadap nilai penting teologi. Sebagian menganggap teologi tidak terlalu penting, bahkan tidak jarang malah dinilai kontraproduktif bagi pertumbuhan spiritual. Peminat teologi kadang menunjukkan arogansi dan suka menghakimi. Sebagian yang lain memberi penekanan yang berlebihan, seolah-olah satu-satunya cara bagi orang Kristen untuk mengalami pertumbuhan rohani adalah melalui belajar teologi secara mendalam. Apakah teologi memang penting bagi pertumbuhan rohani? Seberapa jauh setiap orang Kristen perlu mempelajarinya? Sebelum menjawab dua pertanyaan ini, kita perlu menegaskan lebih dahulu bahwa pada dasarnya setiap orang pasti berteologi. Semua orang memiliki konsep tertentu tentang Allah. Semua orang memegang keyakinan tertentu seputar manusia, dosa, keselamatan, dan sebagainya. Jadi, semua orang pasti memiliki teologi. Yang berbeda hanyalah jenis teologi, cara berteologi, dan tingkat kedalamannya saja. Alkitab sendiri secara konsisten mengajarkan pentingnya teologi yang benar. Orang-orang Saduki dinilai sesat oleh Yesus Kristus karena mereka tidak memahami kitab suci maupun kuasa Allah. Matius 22 ayat 29. Indikator pertumbuhan rohani yang sehat juga mencakup teologi yang tepat. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Efesus 4 ayat 13. Bahkan kesalehan yang tidak dilandaskan pada ajaran yang benar merupakan sebuah kesalahan. Kolose 2 ayat 18 sampai dengan 23. Kesalehan tidak terpisahkan dari pengenalan tentang Allah yang benar. 2 Petrus 1 ayat 3. Tidak heran, Petrus beberapa kali mendoakan agar penerima suratnya bertumbuh dalam pengenalan tentang Allah. 2 Petrus 1 ayat 2, 2 Petrus 3 ayat 18. Teologi yang benar sangat diperlukan bagi pertumbuhan spiritual. Sejauh mana setiap orang Kristen perlu mendalami teologi? Pertanyaan ini sukar dijawab dengan pasti. Situasi setiap orang berbeda. Cara seseorang bertumbuh secara spiritual juga berbeda-beda. Beberapa orang memiliki kemampuan intelektual yang memadai dan kesempatan yang mudah untuk belajar teologi. Mereka mungkin juga lebih banyak bertumbuh melalui jalur pengetahuan. Di sisi lain, ada orang-orang Kristen tertentu yang tidak memiliki keuntungan seperti tadi. Mereka adalah orang-orang yang sederhana dalam banyak hal. Pergumulan hidupnya juga mungkin tidak menuntut penjelasan teologi yang rumit. Mereka lebih bertumbuh melalui jalur lain, misalnya komunitas, disiplin rohani, dan sebagainya. Seberapa jauh kebutuhan seseorang untuk belajar teologi juga berkaitan dengan panggilan yang Allah sediakan bagi dia. Sebagian orang mungkin memiliki kebutuhan yang jauh lebih besar karena situasi pelayanan dan kehidupan mengharuskan dia untuk menggumuli teologi secara lebih khusus. Mungkin ada orang-orang kritis tertentu yang perlu dijangkau dan dilayani. Terlepas dari keragaman pribadi, kehidupan, dan pelayanan yang ada, setiap orang Kristen paling tidak harus memahami Injil dengan benar. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 10 memberikan standar minimal yang diperlukan untuk keselamatan, yaitu mengakui dan meyakini Yesus sebagai Tuhan yang bangkit dari antara orang-orang mati. Dari ayat ini terlihat bahwa setiap orang Kristen paling tidak perlu memahami ketuhanan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Memahami bukan hanya mengetahui apa, tetapi juga mengapa. Bukan hanya tahu tentang fakta, tetapi juga maknanya. Ini adalah standar minimal untuk memahami keselamatan.
jika ingin mengalami pertumbuhan rohani dengan baik, setiap orang Kristen juga perlu memahami beberapa pengakuan iman yukumenis, yaitu pengakuan iman rasuli, Nicea Konstantinopel, dan Kalsedon. Tiga kredo ini dirumuskan oleh para pemikir Kristen sejak abad permulaan. Hampir semua doktrin dasar yang penting dalam kekristenan sudah tercakup dalam tiga kredo ini. Cara khusus, mereka mengajarkan aspek-aspek yang terpenting seputar Yesus Kristus. Tiga kredo ini paling tidak bisa menjadi sauh yang aman dalam menghadapi arus kesesatan dan liberalisme dalam gereja. Soli Deo Gloria. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi pembahasan mengenai seberapa jauh orang Kristen perlu belajar teologi. Saya berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk terus bertumbuh dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822-333-49555. Saya Jen Liliana undur diri, sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati.

Salam pendengar yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Amsal pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Demikian firman Tuhan, dan renungan kali ini diberi tema hidup yang berkualitas. Pendengar, di sekitar kita terdapat kebiasaan mendidik anak yang lumrah terjadi, namun sebenarnya tidak berhikmat. Misalnya ada seorang ibu yang kesulitan menghadapi anak yang sulit makan, akan berkata, "Ayo makan, nanti makanannya diambil om itu loh. Jika ada anjing lewat, ayo digigit anjing kalau enggak mau makan," dan lain sebagainya. Kalau anaknya tidak menurut ketika dipanggil, misalkan, "Awas ada hantu, nanti dimakan hantu." Jika anaknya terjatuh, ibunya langsung berkata, "Makanya jangan bandel, nanti dibawa ke dokter. Om dokternya jahat, kamu disuntik pakai suntik yang besar." Itu sebagian contoh bagaimana orang tua mendidik dengan tidak berhikmat. Tidak heran melihat banyak orang yang sudah besar tapi berlari ketakutan, misalkan melihat anjing yang lucu. Tidak heran juga ada banyak orang yang berbadan besar bisa menangis, menjerit ketika disuntik, karena sekali lagi didikan yang tidak berhikmat. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, setiap anak Tuhan diperintahkan agar memperhatikan hikmat Allah dan mengarahkan telinga kepada kepandaian yang Allah ajarkan. Fokus pada firman Tuhan akan menghasilkan hidup yang berpegang pada kebijaksanaan dan bibir yang memelihara pengetahuan. Orang yang memfokuskan mata dan hatinya kepada firman Tuhan akan menghasilkan kualitas hidup yang baik. Kualitas ini akan terlihat ketika kita berinteraksi dengan orang lain atau waktu kita mendidik anak yang Tuhan percayakan. Didikan yang berhikmat terlihat dari tindakan dan pengambilan keputusan yang seadil-adilnya. Keputusan yang sabar, tidak memihak, tidak merugikan orang lain, tidak memakai cara yang salah demi mencapai tujuan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, memiliki hidup yang berkualitas tidaklah sesuatu yang instan. Butuh hati yang mau dilubahkan oleh firman Tuhan terus-menerus. Dengan demikian, kita akan memperoleh hati yang berhikmat dan memberikan pengaruh positif bagi lingkungan sekitar dan juga anak-anak kita. Kiranya Tuhan memberkati.

0: Stop.
1: Kenapa, Bang?
0: Ada apa sih, Pok?
1: Darah Yesus.
0: Emangnya kenapa ame darah Yesus?
1: Darah Yesus yang menebus dosa-dosa kita.
0: Dosa aye?
1: Iya, Bang.
0: Dosa babe amanya?
1: Dosa-dosa kita semuanya.
0: Waduh, kalau gitu kita nyanyi lagi yuk, Pok.

Ya Bapa, ke dalam kedaulatan-Mu kami mempersembahkan Indonesia. Lawatlah, pulihkanlah

Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, "Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik." Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang Ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mesbah mendapat bahagian mereka dari mesbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada... Sungguh, kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi. Aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat,
aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuh dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

sorak-sorak yang

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang mungkin sering digumulkan oleh banyak orang, yaitu apakah ketetapan Allah mencakup hal-hal yang kebetulan, hal-hal yang terlihat sepele, hal-hal yang kelihatannya terjadi secara sembarangan. Apakah hal-hal yang kebetulan semacam itu termasuk di dalam ketetapan Allah? Pertanyaan ini wajar dimunculkan. Karena beberapa orang yang mempercayai ketetapan Allah, ternyata mereka punya pendapat bahwa Allah hanya menetapkan hal-hal yang penting-penting saja. Keselamatan kita misalnya, hal yang penting ditetapkan Allah. Atau sejarah sebuah bangsa, karena sesuatu yang besar, yang serius, mereka percaya ditetapkan Allah. Tetapi mereka tidak percaya bahwa Allah menetapkan hal-hal yang terlihat sepele. Di dalam Alkitab dan di dalam tradisi teologi reform, kita diajar bahwa ketetapan Allah mencakup segala sesuatu. Tidak ada satupun yang lepas dari ketetapan Allah yang kekal dan penuh dengan kedaulatannya. Termasuk adalah hal-hal yang bersifat kebetulan. Di mata manusia, mungkin hal-hal semacam itu terjadi tanpa pola. Terjadi secara kebetulan, terjadi secara sembarangan. Tetapi sebetulnya di dalam perspektif Allah, Allah sudah menetapkan semuanya itu. Dan saya akan memberikan dua contoh di dalam Alkitab. Yang pertama di dalam Keluaran 21 ayat yang ke-13. Teks ini membicarakan tentang pembunuhan dan hukuman untuk para pembunuh. Diceritakan ada berapa macam pembunuhan. Pembunuhan yang disengaja, yang direncanakan, dan termasuk yang menarik di ayat yang ke-13 dari Keluaran pasal 21 adalah pembunuhan yang tidak disengaja. Nah, di dalam teks itu dikatakan kalau ada orang yang secara tidak sengaja, Alkitab memakai kata itu, tidak sengaja membunuh sesamanya. Tapi kemudian ada keterangan yang menarik di sana. Tetapi tangannya ditentukan Allah untuk itu, maka orang itu bisa berlari menghindari hukuman mati dan orang ini bisa berlari ke kota perlindungan. Jadi jelas ayat ini mengatakan orang itu tidak sengaja membunuh sesamanya. Sesuatu yang terjadi secara kebetulan tanpa dia rencanakan. Tetapi ayat yang sama juga mengatakan bahwa tangan Allah menentukan itu. Tangan orang itu ditentukan oleh tangan Allah. Dari sini kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi secara kebetulan sebetulnya tidak pernah kebetulan di mata Allah. Allah menetapkan itu. Contoh yang kedua ada di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-22. Kalau saudara membaca cerita ini dengan teliti, maka saudara akan menemukan bahwa Raja Ahab, raja yang jahat itu, ditegur oleh Nabi. Kemudian Tuhan memperingatkan dia bahwa dia kalau berperang, dia nanti akan mati. Dan kematiannya diceritakan secara spesifik. Bagaimana nanti dia akan mati. Nah, sang raja yang kafir ini dalam arti yang fasik, yang tidak percaya Tuhan ini, menolak nubuat dari Nabi. Dia percaya bahwa dia bisa memenangkan pertempuran. Dia percaya bahwa dia tidak akan mati. Lalu menariknya di dalam peperangan itu, dia mencoba menyamar sebagai tentara biasa, sebagai prajurit biasa, dan musuhnya mengalami kesulitan untuk menemukan dia. Karena musuhnya selalu mencari di mana rajanya. Mereka akan bunuh rajanya. Tapi karena rajanya sedang menyamar, maka musuh-musuhnya mengalami kesulitan menemukan di mana raja itu berada. Lalu Alkitab mencatat bahwa salah seorang prajurit musuh menembakkan anak panahnya secara sembarangan. Ditembakkan di udara secara sembarangan. Nah, menariknya pada saat ditembakkan secara sembarangan, Alkitab mencatat anak panah itu mengenai sang raja di antara baju zirahnya. Sehingga raja ini mati seperti yang dikatakan Tuhan melalui Nabi. Peristiwa ini menurut saya sangat menarik sekali. Kalau saudara memikirkan secara logika, kemungkinan secara matematika, ketika sebuah anak panah ditembakkan secara sembarangan di medan pertempuran yang begitu luas,
berapa persen kemungkinan anak panah itu akan mengenai manusia dan bukan mengenai tanah yang kosong. Di antara mengenai manusia itu, berapa persen mengenai raja ini? Kemungkinan anak panah yang sama mengenai raja dan bukan mengenai orang lain. Kemungkinannya berapa persen? Tentu saja sangat sedikit. Nah, pada saat kita anggap anak panah itu bisa mengenai raja, ada berapa persen kemungkinan anak panah itu mengenai di antara baju jirah sang raja? Padahal saudara tahu prajurit kuno kalau memakai baju pelindung, baju zirah, lebih banyak anggota tubuh yang ditutupi daripada yang tidak ditutupi. Yang tidak ditutupi kebanyakan adalah daerah-daerah yang tidak penting. Tangan, kaki, yang kalaupun kena senjata tidak terlalu bermasalah. Tetapi Alkitab mencatat bahwa anak panah itu bukan hanya mengenai sang raja, tetapi mengenai di antara baju jirahnya. Dan itu mengenai bagian tubuh yang vital. Sehingga pada saat mengalami pendarahan yang begitu hebat, maka sang raja tidak berhasil diselamatkan. Karena organ yang kena adalah organ yang penting di dalam tubuhnya. Nah, Alkitab tidak memberitahu itu kena di mana. Kita bisa mengasumsikan mungkin kena di daerah dada, daerah perut, atau daerah leher yang mematikan. Yang penting adalah itu mematikan. Dan kemungkinan itu bisa terjadi sangat kecil sekali. Toh ternyata terjadi. Padahal itu terjadi melalui tindakan yang kebetulan. Ada seorang prajurit lawan yang menembakkan sebuah anak panah secara sembarangan. Dari dua teks ini kita belajar Allah mengontrol, mengendalikan hal-hal yang kebetulan. Mungkin saudara kecewa dengan masa lalu. Mungkin saudara menyalahkan diri sendiri atau orang lain. Karena hidupmu telah berubah menjadi tidak baik gara-gara peristiwa yang tampaknya sembarangan, tampaknya kebetulan. Tapi kita dihibur, tidak ada yang kebetulan di mata Allah. Allah mengontrol segala sesuatu. Kiranya ini menghibur kita, kiranya ini menguatkan kita, kiranya ini membuat kita tidak mengeluh, tidak menyalahkan orang lain, tidak kecewa dengan hidup kita, tapi semakin berserah kepada Tuhan yang mengontrol segala sesuatu. Tuhan memberkati kita.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Mazmur 63 ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya kali ini? Harapannya pendengar dalam keadaan baik karena Tuhan yang selalu menopang. Berjumpa dengan saya Jen Liliana di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry. Kali ini kita akan membahas suatu tema yang berjudul Seberapa Jauh Orang Kristen Perlu Belajar Teologi? Sebuah tema yang menarik bukan? Mari kita simak bersama-sama program ini. Seberapa jauh orang Kristen perlu belajar teologi? Tidak semua orang Kristen memiliki sikap yang seragam terhadap nilai penting teologi. Sebagian menganggap teologi tidak terlalu penting, bahkan tidak jarang malah dinilai kontraproduktif bagi pertumbuhan spiritual. Peminat teologi kadang menunjukkan arogansi dan suka menghakimi. Sebagian yang lain memberi penekanan yang berlebihan, seolah-olah satu-satunya cara bagi orang Kristen untuk mengalami pertumbuhan rohani adalah melalui belajar teologi secara mendalam. Apakah teologi memang penting bagi pertumbuhan rohani? Seberapa jauh setiap orang Kristen perlu mempelajarinya? Sebelum menjawab dua pertanyaan ini, kita perlu menegaskan lebih dahulu bahwa pada dasarnya setiap orang pasti berteologi. Semua orang memiliki konsep tertentu tentang Allah. Semua orang memegang keyakinan tertentu seputar manusia, dosa, keselamatan, dan sebagainya. Jadi, semua orang pasti memiliki teologi. Yang berbeda hanyalah jenis teologi, cara berteologi, dan tingkat kedalamannya saja. Alkitab sendiri secara konsisten mengajarkan pentingnya teologi yang benar. Orang-orang Saduki dinilai sesat oleh Yesus Kristus karena mereka tidak memahami kitab suci maupun kuasa Allah. Matius 22 ayat 29. Indikator pertumbuhan rohani yang sehat juga mencakup teologi yang tepat. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Efesus 4 ayat 13. Bahkan kesalehan yang tidak dilandaskan pada ajaran yang benar merupakan sebuah kesalahan. Kolose 2 ayat 18 sampai dengan 23. Kesalehan tidak terpisahkan dari pengenalan tentang Allah yang benar. 2 Petrus 1 ayat 3. Tidak heran, Petrus beberapa kali mendoakan agar penerima suratnya bertumbuh dalam pengenalan tentang Allah. 2 Petrus 1 ayat 2, 2 Petrus 3 ayat 18. Teologi yang benar sangat diperlukan bagi pertumbuhan spiritual. Sejauh mana setiap orang Kristen perlu mendalami teologi? Pertanyaan ini sukar dijawab dengan pasti. Situasi setiap orang berbeda. Cara seseorang bertumbuh secara spiritual juga berbeda-beda. Beberapa orang memiliki kemampuan intelektual yang memadai dan kesempatan yang mudah untuk belajar teologi. Mereka mungkin juga lebih banyak bertumbuh melalui jalur pengetahuan. Di sisi lain, ada orang-orang Kristen tertentu yang tidak memiliki keuntungan seperti tadi. Mereka adalah orang-orang yang sederhana dalam banyak hal. Pergumulan hidupnya juga mungkin tidak menuntut penjelasan teologi yang rumit. Mereka lebih bertumbuh melalui jalur lain, misalnya komunitas, disiplin rohani, dan sebagainya. Seberapa jauh kebutuhan seseorang untuk belajar teologi juga berkaitan dengan panggilan yang Allah sediakan bagi dia. Sebagian orang mungkin memiliki kebutuhan yang jauh lebih besar karena situasi pelayanan dan kehidupan mengharuskan dia untuk menggumuli teologi secara lebih khusus. Mungkin ada orang-orang kritis tertentu yang perlu dijangkau dan dilayani. Terlepas dari keragaman pribadi, kehidupan, dan pelayanan yang ada, setiap orang Kristen paling tidak harus memahami Injil dengan benar. Roma 10 ayat 9 dengan 10 memberikan standar minimal yang diperlukan untuk keselamatan, yaitu mengakui dan meyakini Yesus sebagai Tuhan yang bangkit dari antara orang-orang mati. Dari ayat ini terlihat bahwa setiap orang Kristen paling tidak perlu memahami ketuhanan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Memahami bukan hanya mengetahui apa, tetapi juga mengapa. Bukan hanya tahu tentang fakta, tetapi juga maknanya. Ini adalah standar minimal untuk memahami keselamatan.
Jika ingin mengalami pertumbuhan rohani dengan baik, setiap orang Kristen juga perlu memahami beberapa pengakuan iman yukumenis, yaitu pengakuan iman rasuli, Nicea, Konstantinopel, dan Kalsedon. Tiga kredo ini dirumuskan oleh para pemikir Kristen sejak abad permulaan. Hampir semua doktrin dasar yang penting dalam kekristenan sudah tercakup dalam tiga kredo ini. Secara khusus, mereka mengajarkan aspek-aspek yang terpenting seputar Yesus Kristus. Tiga kredo ini paling tidak bisa menjadi sauh yang aman dalam menghadapi arus kesesatan dan liberalisme dalam gereja. Soli Deo Gloria. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi pembahasan mengenai seberapa jauh orang Kristen perlu belajar teologi. Saya berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk terus bertumbuh dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822-333-49555. Saya Jen Liliana undur diri, sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati.

Salam pendengar yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Amsal pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Demikian firman Tuhan, dan renungan kali ini diberi tema hidup yang berkualitas. Pendengar, di sekitar kita terdapat kebiasaan mendidik anak yang lumrah terjadi, namun sebenarnya tidak berhikmat. Misalnya ada seorang ibu yang kesulitan menghadapi anak yang sulit makan, akan berkata, "Ayo makan, nanti makanannya diambil om itu loh. Jika ada anjing lewat, ayo digigit anjing kalau enggak mau makan," dan lain sebagainya. Kalau anaknya tidak menurut ketika dipanggil, misalkan, "Awas ada hantu, nanti dimakan hantu." Jika anaknya terjatuh, ibunya langsung berkata, "Makanya jangan bandel, nanti dibawa ke dokter. Om dokternya jahat, kamu disuntik pakai suntik yang besar." Itu sebagian contoh bagaimana orang tua mendidik dengan tidak berhikmat. Tidak heran melihat banyak orang yang sudah besar tapi berlari ketakutan, misalkan melihat anjing yang lucu. Tidak heran juga ada banyak orang yang berbadan besar bisa menangis, menjerit ketika disuntik, karena sekali lagi didikan yang tidak berhikmat. Pendengar yang dikasihi Tuhan, setiap anak Tuhan diperintahkan agar memperhatikan hikmat Allah dan mengarahkan telinga kepada kepandaian yang Allah ajarkan. Fokus pada firman Tuhan akan menghasilkan hidup yang berpegang pada kebijaksanaan dan bibir yang memelihara pengetahuan. Orang yang memfokuskan mata dan hatinya kepada firman Tuhan akan menghasilkan kualitas hidup yang baik. Kualitas ini akan terlihat ketika kita berinteraksi dengan orang lain atau waktu kita mendidik anak yang Tuhan percayakan. Didikan yang berhikmat terlihat dari tindakan dan pengambilan keputusan yang seadil-adilnya. Keputusan yang sabar, tidak memihak, tidak merugikan orang lain, tidak memakai cara yang salah demi mencapai tujuan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, memiliki hidup yang berkualitas tidaklah sesuatu yang instan. Butuh hati yang mau dilubahkan oleh firman Tuhan terus-menerus. Dengan demikian, kita akan memperoleh hati yang berhikmat dan memberikan pengaruh positif bagi lingkungan sekitar dan juga anak-anak kita. Kiranya Tuhan memberkati.

0: Gandol Gusti.
1: Kadang-kadang adol.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kami akan melakukan sebuah perbincangan dan perbincangan kami kali ini berjudul Mengubah Kompetitif Menjadi Produktif. Mengingat banyaknya bahan yang harus kami bahas, maka judul ini kami akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Dan kini kami akan memasuki bagian yang pertama dengan judul Mengubah Kompetitif Menjadi Produktif. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, sifat kompetitif atau bersaing itu, apakah sudah dimiliki oleh anak sejak kecil gitu, Pak?
1: Pada akhirnya harus saya simpulkan memang demikian, Pak Gunawan. Jadi sebagian anak memang dilahirkan dengan sifat kompetitif, tapi sebagian anak memang dilahirkan tanpa sifat kompetitif itu. Nah, anak-anak yang memang dilahirkan tanpa sifat kompetitif itu ya akan tampil lebih sabar, lebih santai, lebih lamban. Tapi anak-anak yang dilahirkan dengan sifat kompetitif itu dari kecil ya terlihat sekali dorongan-dorongan yang cukup keras yang muncul dari dalam dirinya.
0: Tapi secara pada umumnya, Pak Paul, itu anak dibekali dengan sifat kompetitif atau enggak?
1: Saya kira enggak. Sebagian anak memang tidak dibekali dengan sifat kompetitif itu. Nah, justru inilah yang akan kita angkat ya. Apakah sifat kompetitif itu sifat yang akan kita biarkan berkembang tanpa pengarahan, ataukah ini adalah sifat yang kita mesti arahkan ya, sehingga tidak menjadi sesuatu yang merugikan anak itu dan juga kehidupannya kelak.
0: Nah, sebenarnya sifat kompetitif pada anak itu seperti apa, Pak Paul?
1: Pada dasarnya sifat kompetitif adalah keinginan yang kuat untuk menjadi nomor satu yang disertai dengan reaksi keras terhadap kekalahan. Nah, itu kira-kira definisi umumnya, Pak Gunawan. Dengan kata lain, fokus anak-anak yang kompetitif adalah menjadi nomor satu di antara teman sebayanya atau di antara lingkungannya. Selalu ada aspek perbandingan. Dia tidak bisa terima kalau dia dikalahkan oleh orang lain. Maksud saya, dia menjadi nomor dua atau nomor tiga.
0: Ya, berarti sifat kompetitif itu akan muncul dalam diri anak atau tampak bagi kita yang orang tua ini setelah anak itu bersosialisasi gitu, Bang?
1: Biasanya iya. Biasanya dalam sosialisasi atau nanti juga kalau anak itu mempunyai kakak atau adik bisa terlihat pula. Dia menjadi anak yang memang hendak menjadi nomor satu terus menerus.
0: Ya, kalau adik itu rasanya kan akan sulit dia bersaing dengan kakaknya gitu.
1: Tapi ada anak-anak yang kompetitif justru ya dengan kakaknya sendiri pun dia terus bersaing, dia tidak mau mengalah.
0: Iya, berarti kita bisa melihat tanda-tanda atau ciri-ciri anak yang memang memiliki sifat kompetitif itu, Bapak?
1: Bisa, Pak Gunawan. Kebetulan memang anak-anak ini mempunyai beberapa ciri yang cukup jelas terlihat. Nah, misalkan apa saja? Yang pertama adalah anak-anak ini mau menang terus ya, itu ciri yang paling-paling kuat. Dia sangat sulit menerima kekalahan. Nah, kalau kita misalkan meminta dia untuk mengalah, dia akan bereaksi keras sekali. Dan selalu argumennya adalah, kenapa harus saya yang mengalah? Kenapa bukan kakak atau adik yang mengalah? Nah, jadi ciri utama yang jelas tampak adalah itu tuh. Yang pertama, mau menang terus.
0: Itu bukan sifat egoisnya dia itu, Pak Paul, yang menonjol.
1: Saya kira memang adanya ya, ada unsur egois itu sendiri ya. Jadi ya kurang bisa melihat kepentingan orang lain. Jadi semua terpusat kembali pada dirinya.
0: Iya. Apa ada ciri yang lain, Pak Paul?
1: Ciri yang lain adalah menuntut pengakuan orang atas keberhasilannya. Jadi anak-anak yang kompetitif memang melakukan sesuatu agar orang melihat dan mengakuinya. Dia tidak akan senang kalau orang tidak melihat atau tidak mengakuinya. Pada akhirnya dia akan memang datang kepada orang yang dia harapkan memberi pengakuan, dan ya sedikit banyak akan memaksa atau menuntut agar orang itu memberikan pengakuannya. Di rumah pada anak-anak yang lebih kecil kita akan melihat ya sifat seperti ini. Dia akan meminta ibunya atau ayahnya melihat yang dia lakukan, dan dia akan membanggakan kebiasaannya itu, dan dia akan tidak suka sekali kalau misalkan si ibu atau si ayah gagal melihatnya atau tidak memberikan pujian atau malah memuji kakaknya atau adiknya. Wah, itu akan sangat mengganggu sekali pada anak-anak yang kompetitif ini.
2: Ya, pengakuan itu diidentikan dengan pujian gitu, Pak. Artinya kalau orang tuanya atau orang lain mengakui tapi tidak memuji dia, bagaimana reaksinya kira-kira?
1: Ya, dia tidak akan senang, sebab memang yang dia inginkan adalah pengakuan itu tuh, bahwa dia berhasil ya, bahwa dia bisa, bahwa dia melakukannya lebih baik daripada kakak atau adiknya. Dan kalau misalkan si ayah atau ibu masih terus belum melihat, dia akan memanggil-manggil ayahnya atau ibunya dan meminta mereka melihat apa yang dia sedang lakukan itu. Dan memang ya sekali lagi, dia akan ya melakukan sesuatu yang juga dilakukan oleh kakak atau adiknya. Misalkan kakaknya sedang belajar main sepeda, dia buru-buru akan mau menaiki sepeda itu dan menunjukkan dia pun bisa. Dan dia akan ya memperlihatkan kebisaannya di hadapan mama atau papanya. Dan dia meminta si ayah atau si ibu untuk berkata, "Wah, kamu pandai sekali, dengan cepat kamu sudah bisa." Nah, kalau kita nggak berkata, "Iya, kakakmu lebih lama belajar daripada kamu," dia yang akan berkata, "Iya, saya lebih cepat daripada kakak. Kakak perlu 2 hari, saya langsung bisa." Nah, kata-kata atau sikap-sikap seperti itulah yang akan kita lihat dari anak-anak ini.
2: Iya. Jadi kalau cuman sekedar dilihat lalu kita bilang, "Ah ya biasa," gitu, dia akan susah sekali gitu, Pak Wali.
1: Nggak akan suka sekali. Dan yang paling-paling dia nggak bisa terima kalau kita justru memuji kakaknya atau adiknya.
2: Iya.
1: Dalam hal yang persis sama. Nah, dia nggak akan terima itu.
2: Iya. Ada ciri yang lain, Pak Wali?
1: Yang lainnya, nah ini memang lumayan positif, yaitu mereka cenderung objektif ya. Artinya memfokuskan pada fakta. Jadi dalam misalkan berpikir atau mempertimbangkan sesuatu, anak-anak ini cenderung rasional sekali. Dia akan mau mencari ya apa sih kenyataannya, dan dia akan berpikir secara logis dan rasional. Unsur-unsur pribadi itu lebih dikesampingkan oleh anak-anak yang kompetitif ini.
2: Ya, tapi apakah ini tidak agak bertentangan dengan yang kedua tadi, Pak Paul? Saya pikir kalau dia objektif misalnya, memang kenyataannya dia kalah atau tidak sebaik kakaknya, dia kan bisa menerima itu. Tapi tadi yang kedua kan Pak Paul katakan dia tidak bisa menerima itu.
1: Betul sekali. Justru jadi begini, khusus ya untuk hal-hal yang berkaitan dengan keberhasilan atau kemenangan, nah itu dia sangat subjektif. Dalam pengertian ya dia akan memaksa supaya orang mengakui keberhasilannya. Tapi sebetulnya dalam hal ini juga pun ya, dia itu tuh bukannya enggak melakukan terus menuntut pengakuan. Oh tidak. Dia akan melakukannya dan dia akan melakukan sebaik-baiknya. Kalau setelah dia lakukan itu tidak diberikan pengakuan atau pujian, barulah dia marah. Jadi dalam hal ini ya ada 2 unsur itu. Ada subjektifnya, ada objektifnya. Subjektif dalam pengertian ya dia tetap mau menjadi yang pertama atau yang menang. Objektif dalam pengertian dia juga akan bekerja sebaik-baiknya. Dia nggak akan menuntut pengakuan tanpa dianya itu melakukan sesuatu.
2: Iya. Bagaimana kalau pekerjaan itu bukan dia yang menciptakan, tapi kita yang memberikan suatu tugas atau pekerjaan, Pak Paul?
1: Biasanya kalau memang pekerjaan itu diberikan, kalau memang dia tahu dia akan memperoleh pujian, dia akan diakui ya keberhasilannya, dia akan lakukan. Karena anak-anak yang kompetitif itu akan senang sekali menerima pujian.
2: Ya, jadi ciri yang berikutnya apa, Pak?
1: Ciri yang lainnya adalah ini, anak-anak itu cenderung berorientasi pada tugas dan target ya. Nah, ini berkaitan dengan yang tadi yang objektif, Pak Gunawan. Karena terlalu terpusat pada tugas dan target, akhirnya mereka cenderung kurang peka ya dengan hal-hal yang berkaitan misalkan dengan relasi, perasaan orang. Nah, dia kurang peka itu tuh. Misalkan mengalah, kalau kita kan kadang-kadang ya terpaksa mengalah demi perasaan orang ya. Kita ya mengesampingkan kepentingan kita demi orang. Nah, anak-anak ini enggak. Kalau memang merupakan hak dia untuk mendapatkan sesuatu dan dia enggak akan lepaskan itu, anak-anak ini akan berkata, "Enggak, memang hak saya kok." Nah, susah sekali orang tuanya meyakinkan anak-anak ini bahwa adikmu nanti kasihan, adikmu lebih lemah darimu, adikmu itu lebih butuh atau apa. Nah, anak-anak ini akan susah mengerti bahwa dia harus mengalah demi hal-hal yang berkaitan dengan perasaan atau tenggang rasa itu. Nah, sulit sekali. Karena apa? Karena terlalu terpaku pada faktanya. Dia sudah menang, dia sudah melakukannya, dan dia seharusnya mendapatkan. Nah, dia nggak akan rela orang lain yang memperolehnya. Seperti itu tuh.
2: Iya, rasanya punya pendirian yang sangat kuat orang-orang seperti ini.
1: Kuat dan memang kadang-kadang ya kurang fleksibel ya, jadi agak kaku gitu. Nah, nanti kalau memang anak-anak ini besar tanpa pengarahan, ya sudah besar, cenderung bisa bermasalah dengan orang karena hal-hal ini. Dia akan sulit sekali tenggang rasa mengerti ya perasaan orang. Enggak, pokoknya ya dia memang sudah melakukan, dia harus mendapat ini, dia akan tuntut bagiannya. Dan dia enggak akan mau terlalu peduli dengan perasaan-perasaan orang.
2: Iya. Ciri yang lainnya, Pak Pak?
1: Ciri yang lain adalah anak-anak ini cenderung keras kepala ya. Nah, ini berkaitan dengan yang tadi juga. Tidak mudah menyerah atau tunduk pada orang. Wah, enggak mudah. Orang harus membuktikan dirinya itu tuh lebih dari dia, baru diakui. Nah, disinilah dia objektif. Kalau memang diakui orang ini benar-benar jago ya di atas dia, dia akan berkata, oke, memang saya di bawah dia. Tapi waktu dia tahu dia di atas, dia juga menuntut dia di atas. Dia nggak akan terima untuk diturunkan sementara, mengalah demi apa, wah dia nggak bisa terima. Nah, berkaitan dengan hal itulah, anak-anak ini memang cenderung keras kepala. Kalau dia sudah minta, dia sudah yakini ini, nah dia nggak mudah untuk mengubah pandangannya itu.
2: Pak Paul, setelah Pak Paul menguraikan sekitar 5 ciri-ciri tadi, rasanya kok terkesan buat saya itu kebanyakan anak laki-laki yang seperti ini gitu, Pak Paul.
1: Iya, sebagian saya kira yang lebih banyak ada anak laki-laki. Saya kira anak-anak wanita ya karena unsur atau aspek perasaannya yang kuat ya, jadi lebih tergiring untuk mengerti perasaan orang lain. Waktu dia ingin melakukan sesuatu, tapi dia tahu mungkin adiknya atau kakaknya akan sedih, nah dia akan lebih merasakan itu tuh kesedihan tersebut. Jadi akhirnya ya dia memilih untuk mengalah misalnya seperti itu.
2: Tapi tetap saja ada anak perempuan yang bersifat kompetitif seperti itu, Pak.
1: Ada. Jadi ada anak-anak wanita yang juga sangat-sangat kompetitif, yang kuat sekali, yang keras kepala seperti ini, ada.
2: Iya. Kita lanjutkan ke ciri-ciri yang berikutnya apa, Pak?
1: Anak-anak ini memang pada umumnya ya anak-anak yang mampu ya melakukan tugasnya, cepat sekali menguasai bidangnya. Jadi ya ada alasan ya buat dia itu tuh susah mengalah. Dan ada alasan kenapa anak-anak ini kompetitif, mau bersaing dan menjadi nomor satu. Karena memang dia bisa. Nah, memang ya kebalikannya dalam kasus yang ekstrim, anak-anak yang nggak bisa ya dan dia tahu dia susah menguasai sesuatu, ya lebih lemah daya kompetitifnya. Karena dia sudah ya mengantisipasi bahwa dia nggak akan mendapatkan kok, dia nggak akan menjadi nomor satu. Jadi ya udah dia nggak berusaha keras lagi menjadi nomor satu. Tapi anak-anak ini karena dia tahu dia bisa raih nomor satu, dia cenderung mau nomor satu terus begitu.
2: Iya. Apakah ada ciri yang lain masih, Bapak?
1: Masih ada, Pak Gunawan. Yaitu, nah ini saya kira konsekuensi logisnya ya. Anak-anak ini cenderung kurang sabar ya, kritis gitu. Kurang sabar. Jadi terutama dengan orang-orang lain, dengan anak-anak lain ya, dengan rekan-rekan. Kalau mereka itu tuh nggak secepat dia menguasai pekerjaannya, nggak bertanggung jawab seperti dia. Nah dia nggak sabar itu, nggak bisa berpikir secepat dia, sejauh dia. Nah itu membuat dia jengkel sekali dengan orang-orang yang seperti itu. Dan kritis ya anak-anak ini. Jadi dia akan melihat ya dengan jelas kekurangan, kelemahan yang ada pada diri orang lain. Nah karena dia juga kurang peka dengan perasaan-perasaan orang, kadang-kadang ya komentarnya, kritikannya itu muncul secara bebas dan ada kalanya ya menyinggung orang gitu ya,
2: karena spontanitasnya itu
1: terlalu spontan dan kurang memikirkan perasaan orang lain.
2: Iya, tapi penilaian kurang sabar itu sebenarnya kan kita yang menilai. Mungkin saja dia merasa dia sudah cukup sabar gitu, Pak Pale.
1: Iya, sudah tentu itu memang relatif ya, Pak Gunawan. Mungkin buat dia nggak ngomong sekali itu berarti udah super-super sabar gitu. Nah, kedua kalinya terjadi dia nggak bisa tutup mulut, dia harus ngomong. Begitu, memang betul juga.
2: Iya. Ciri yang lain, Pak Pak?
1: Ini nih, menuntut orang menjadi seperti dirinya ya. Jadi, kalau dia cepat, orang harus cepat. Kalau dia menguasai, dia harap orang menguasai. Kalau dia bertanggung jawab, ya dia harapkan orang lain juga bertanggung jawab. Nah, akibatnya dia mudah marah. Anak-anak ini memang ya masalahnya adalah kurang sabar dan mudah marah itu. Dan karena dia kritis, berarti dia melihat banyak, berarti dia bisa melihat yang gak dilihat orang, yang buruk-buruk juga. Nah, ini salah satu problem, yaitu akhirnya dia bisa disalah mengerti oleh orang. kok dia mengatakan hal-hal yang orang lain belum lihat. Jadi seolah-olah dia mencari gara-gara lah, dia menciptakan masalah lah, dan sebagainya. Disalah mengerti, itu menjadi problem dia nantinya. Dan ya relasinya dengan orang, kalau orang nggak benar-benar mengerti bahwa dia sebetulnya hatinya baik atau apa ya, orang akan susah dekat-dekat sama dia. Karena ya orang akan merasa dituntut menjadi seperti dirinya, harus bisa seperti dia, harus secepat dia. Dan orang nggak merasa diterima apa adanya ya, nggak merasa dirinya dihargai oleh dia, sebab ya tuntutannya tinggi. Nah, jadi sekali lagi, anak-anak seperti ini kalau nggak diarahkan, ya mudah sekali akhirnya menciptakan masalah dalam relasi dengan anak-anak lain.
2: Ya, ada orang tua yang mengamati, Pak Boleh, katanya anak-anak yang ini kan cepat sekali dia bergeraknya, memutuskan ya cepat, ya minta segala sesuatunya cepat. Itu juga kelihatan pada saat dia makan gitu, Pak Pol. Makannya bisa cepat-cepat sekali, bisa selesai, lalu kalau jualan juga cepat-cepat sekali. Apa memang betul itu?
1: Iya, saya kira ada kaitannya ya. Ada kaitannya itu dengan kecepatan-kecepatan itu tuh. Ada kaitannya juga dengan kesabarannya yang tipis, karena cepatnya dia kerja, cepatnya dia makan dan sebagainya. Ya, saya kira itu ada kaitannya semua.
2: Iya. Ada ciri yang lain, Pak Pol?
1: Nah, ini bisa menjadi hal yang nggak baik ya, yaitu anak-anak ini akhirnya dapat menghalalkan segala cara untuk memperoleh keinginannya. Kalau nggak dibimbing, kalau nggak ada bimbingan rohani ya, anak-anak yang kompetitif ini akhirnya ya demi menjadi nomor satu, demi nggak mau kalah, menghalalkan segala cara. Akhirnya misalnya berbohong bisa dilakukannya, curang atau menjiplak atau menyontek atau apa. Nah, itu godaan-godaan buat dia yang sangat besar. Kalau dia nggak bisa mengontrol dirinya dengan baik, nah dia bisa terjerumus masuk ke dalam perilaku negatif itu.
2: Ya, apakah sebenarnya dia puas dengan keadaan dirinya sendiri, Bapak?
1: Sebetulnya gini, Pak Gunawan, anak-anak ini nih sebetulnya ada masalah juga dengan penerimaan dirinya ya. Artinya apa? Dia mudah anjlok juga ya dalam kekecewaan, karena dia menuntut dirinya cukup tinggi. Kalau tidak mendapatkan yang dia sudah targetkan, anjloknya itu dalam. Kita ya yang lebih di tengah-tengah ya, kalau nggak mendapatkan yang kita inginkan, ya kita kecewa, tapi ya nggak terlalu terpukul ya. Tapi kalau mereka sudah menargetkan sesuatu tapi tidak mendapatkannya, wah, kecewanya itu bisa sangat dalam dan bisa sangat ekstrim. Mah, makanya orang tua yang mempunyai anak-anak seperti ini kadang-kadang terkaget-kaget ya. Si anak tadinya bergebu-gebu misalkan mau masuk ke liga basket gitu di sekolahnya, tapi setelah ujian udah tes penerimaan tidak diterima. Nah, bisa-bisa itu anak nggak mau menyentuh bola basket sama sekali. Nah, orang tuanya bingung. Dulu begitu tergila-gila dengan basket, nonton basket, main basket di rumah terus begitu. Tapi pas ingin masuk ke tim, tidak diterima, dia benar-benar meninggalkan basket. Ekstrim sekali. Kecewa, merasa dirinya gagal atau marah, nggak mau main lagi sama sekali. Nah, itu tuh. Hal-hal yang memang perlu dilihat ya oleh orang tua yang mempunyai anak-anak kompetitif seperti ini.
2: Ya, mungkin dari seluruh ciri-ciri ini Pak Pol bisa memberikan suatu ilustrasi gitu, Pak Pol.
1: Gini Pak Gunawan, untuk memudahkan kita mengingat ya, anak-anak ini nih saya umpamakan seperti mobil yang tidak ada remnya, ya. Dia hanya punya pedal gas. Jadi benar-benar dia hanya bisanya tuh jalan terus, maju terus gitu. Nggak ada remnya yang bisa menghentikan dia. Jadi tugas orang tua adalah gini, bukannya mengikis habis ya sifat kompetitif ini. Sebab nanti kita akan lihat dari sifat-sifat ini sebetulnya bisa muncul karakter yang baik. Bukan mengikis habis, melainkan membentuk dan mengarahkannya aja dah. Nah, harapan saya dengan campur tangan orang tua yang tepat ya, sifat kompetitif ini bisa berubah menjadi sifat yang produktif. Nah, saya bedakan antara kompetitif dan produktif. Nah, tapi sebaliknya ya, arahan yang keliru ya, orang tua yang bergebu-gebu supaya anaknya tetap nomor satu dan sebagainya. Nah, itu akan membuat si anak menjadi anak yang kompetitif saja.
2: Iya, kalau orang tua mengarahkan anaknya supaya menjadi produktif, Pak Pol ya, tentunya kita harus bisa melihat apa ciri-ciri seorang anak yang produktif itu, Pak Pol gitu.
1: Oke, saya akan berikan beberapa Pak Gunawan. Yang pertama adalah anak-anak yang produktif ini ya, sama dengan anak-anak yang kompetitif, mereka sebetulnya tetap mau menang. Namun bedanya ini nih, anak-anak yang produktif bisa menerima kekalahan. Nah, anak-anak yang kompetitif nggak bisa terima kekalahan. Anak yang produktif dengan arahan orang tua yang baik tadi ya, nah bisa itu terima kekalahan. Waktu dia harus kalah, ya udah dia stop dan dia katakan saya kalah, dan dia nggak akan muter-muter dan marah-marah.
2: Ya, selain itu Pak Paul?
1: Yang lainnya adalah anak-anak ini nih tetap senang ya menerima pengakuan orang, namun bisa memahami tatkala orang tidak memberinya pengakuan. Dia bisa memaklumi orang mungkin lupa, orang tua mungkin nggak melihat, atau mungkin orang tua keliru menilai sehingga si adik yang mendapatkan pujian dia nggak dapat pujian. Dia bisa menerima itu ketidaksempurnaan hal-hal seperti itu. Dan dia juga bisa menerima bahwa ya mungkin dia nggak mendapat pujian sebab ya dia nggak sesempurna yang dia pikir. Nah dia bisa menerima semua itu. Jadi tetap dia memang ya berorientasi pada pujian ya, pengakuan. Tetap itu anak-anak yang produktif juga sama. Namun bedanya adalah pada akhirnya dia bisa menerima fakta ya, kalau orang tidak memberi pujian.
2: Ya, tadi kita bicara tentang anak-anak yang kompetitif itu adalah anak yang objektif gitu Pak Paul ya. Apakah kalau dia produktif masih objektif tuh?
1: Masih objektif ya, tetap dia akan melihat fakta ya. Namun ya ada subjektifnya juga dalam pengertian anak-anak ini nih bisa melihat unsur-unsur pribadi ya. Keunikan orang, perasaan orang dan sebagainya. Nah dia masih bisa melihat itu. Sebaliknya tadi anak-anak yang kompetitif nggak bisa. Pokoknya faktanya gini, saya harus mendapatkan yang menjadi hak saya. Nah anak-anak yang produktif lebih bisa ya melihat unsur pribadi, hal-hal personal seperti itu.
2: Berarti sudah mulai ada remnya gitu Pak Paul ya?
1: Sudah mulai ada remnya, betul.
2: Iya.
1: Betul.
2: Ciri yang lain Pak Paul?
1: Gini, tetap ya cenderung berorientasi pada tugas dan target, tetapi peka dengan faktor relasi dan perasaan. Maksudnya meskipun anak-anak ini cenderung ya memfokuskan pada tugas gitu, tapi dia bisa ya membangun relasi dengan orang. Karena itu tadi, dia cukup peka dengan hal-hal yang bersifat personal. Dia bisa tenggang rasa. Dia bisa memasuki alam pikir orang bahwa, ya saya dapatkan hak saya, tapi orang nanti sakit hati. Ya mendingan udah mengalah. Jadi dia masih bisa berkata seperti itu kepada dirinya.
2: Ya, jadi di sana bukan hanya unsur orang tua saja, tetapi harus ada kemauan yang kuat dari dirinya.
1: Betul, pada akhirnya memang ini merupakan campuran ya dari bentukan orang tua dan juga usaha dari dalam dirinya sendiri.
2: Iya. Anak yang produktif ini, Pak Paul, apakah masih tetap keras kepala dia?
1: Masih ada keras kepalanya, tetap ya. Kemauannya keras, sama seperti anak yang kompetitif, tapi pada akhirnya dia bisa menundukkan diri pada orang. Karena apa? Tadi yang saya sudah sebut yaitu meskipun dia berfokus pada fakta ya yang objektif itu, namun dia sudah bisa ya memasuki alam relasi, alam perasaan, baik perasaan dirinya maupun perasaan orang lain, bisa tenggang rasa sehingga akhirnya dia bisa tunduk. Karena tunduk itu kan bukan hanya masalah fakta ya, saya seharusnya nomor satu atau nomor dua, enggak. Tapi bisa juga kan menyangkut pada perasaan orang, dia lebih tua atau apa. Nah itu hal-hal yang bisa dipertimbangkan. Nah anak-anak yang produktif bisa mempertimbangkan hal-hal tersebut. Sehingga akhirnya dia bisa tunduk kepada orang.
2: Iya, Pak Paul tadi katakan juga kalau anak yang kompetitif itu berorientasi pada tugas-tugas yang diberikan. Atau yang mungkin dia lakukan sendiri gitu. Lah bagaimana dengan anak yang produktif ini Pak Paul?
1: Sama tetap. Dan dia cenderung juga terampil ya. Bisa gitu. Memang anak-anak ini ya sebetulnya sama dengan anak yang kompetitif. Tapi sudah diarahkan oleh orang tuanya. Sehingga menjadi anak-anak yang produktif. Ya tetap dia berorientasi pada tugas, pada target. Keras kepala. Dan juga cepat ya menguasai bidang-bidangnya. Pandai.
2: Iya. Mengenai kesabarannya bagaimana Pak Paul?
1: Sama ya dengan anak-anak yang kompetitif, dia tetap ya kurang sabar dan cenderung kritis. Namun ya lebih bisa lah menguasai emosinya sehingga dia nggak mudah meledak, nggak mudah mengkritik dengan cepat. Dia masih bisa mengerem dirinya dah begitu. Nah ini berkaitan dengan yang berikutnya Pak Gunawan, yaitu ya dia tetap ya menuntut orang seperti dirinya. Tapi ya, karena dia sudah bisa memahami orang, ya dia bisa menerima orang lah bahwa orang lain gak seperti dia, gak secepat dia ya. Dan dia bisa memaklumi itu, sehingga akhirnya relasi kerjasamanya dengan anak lain lah akan lebih baik ya. Nah dan juga karena dia lebih peka dengan perasaan orang dan lebih peka juga ya dengan hal-hal yang bersifat moral, dia gak begitu saja menghalalkan ya segala cara untuk memperoleh yang diinginkannya. Dia tahu ini salah, dia tahu itu benar, ya dia nggak sembarangan melakukan hal yang salah. Nah pada akhirnya, ya, saya simpulkan anak-anak ini sebetulnya ya lebih bisa lah menerima dirinya. Mereka sudah berdamai dengan dirinya, tahu apa kekuatannya, tahu apa keterbatasannya, ya, tetap mudah kecewa kalau misalkan apa yang diinginkannya tidak diperoleh. Namun ya nggak berlangsung lama dan nggak se-ekstrim anak-anak yang kompetitif. Dia bisa bangkit kembali, dia nggak langsung membuang semuanya sekaligus.
2: Ya, karena dari tadi Pak Paul sudah katakan bukan mengikis habis gitu Pak Paul ya.
1: Betul, betul. Jadi tetap akarnya sama ya, tapi sudah dipoles, sudah dipangkas, sudah diarahkan oleh orang tua. Sehingga sifat kompetitif itu berubah menjadi sikap yang produktif, yang jauh lebih sehat. Karena anak ini bukan saja sekarang punya gas, pedal gas, tapi juga punya rem. Anak-anak yang kompetitif, saya tadi umpamakan, ya hanya pedal gas saja.
2: Ya, jadi tentu kita semua mengharapkan kalaupun Tuhan mengaruniakan kepada kita anak-anak yang memang punya sifat kompetitif, tentu kita akan berusaha itu membuat anak ini menjadi produktif gitu Pak Paul ya. Nah, tentu kita tidak akan punya waktu untuk membicarakan itu sekarang dan ini akan kita bicarakan pada kesempatan yang akan datang sebagaimana tadi sudah kami pesankan di awal acara ini. Namun Pak Paul, sebelum kita menyelesaikan perbincangan kita saat ini, apakah ada ayat firman Tuhan Pak Paul?
1: Saya akan bacakan dari Mazmur 1 ayat 3 ya. Saya mengumpamakan anak-anak yang produktif itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil ya. Mereka produktif dan mereka itu tuh sehat ya, enak dilihat, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Ya, mereka tidak menyikut-nyikut anak-anak lain, tidak mendorong-dorong orang lain, tidak menjatuhkan orang lain. Tapi mereka juga mau menolong orang lain dengan kebiasaan-kebiasaan yang telah mereka peroleh dari Tuhan ya. Anak-anak yang kompetitif cenderung untuk diri sendiri semuanya, supaya dia menjadi yang tertinggi. Anak-anak yang produktif enggak, tetap dia mau yang tertinggi, tapi dia ingat orang-orang lain dan dia mencoba menolong yang lainnya. Dia menjadi berkat bagi sekelilingnya.
2: Ya, tentunya ini menjadi panggilan kita sebagai panggilan dari Tuhan kepada kita sebagai orang tua untuk menolong anak-anak kita menjadi anak-anak yang produktif. Dan pada kesempatan yang akan datang kita akan memperbincangkan tentunya apa yang harus orang tua itu lakukan supaya anak yang kompetitif ini bisa menjadi anak yang produktif gitu.
1: Ya.
2: Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengubah kompetitif menjadi produktif, bagian yang pertama, dan kami akan lanjutkan ini pada kesempatan yang akan datang. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami? Seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas. Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang Ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mesbah mendapat bahagian mereka dari mesbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada... Sungguh, kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi. Aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat,
aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuh dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri.

0: Stop.
1: Kenapa bang?
0: Ada apa sih pok?
1: Darah Yesus.
0: Emangnya kenapa ame darah Yesus?
1: Darah Yesus yang menebus dosa-dosa kita.
0: Dosa ayah?
1: Iya bang.
0: Dosa babe amanya?
1: Dosa-dosa kita semuanya.
0: Waduh, kalau gitu kita nyanyi lagi yuk pok.

waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang mungkin sering digumulkan oleh banyak orang, yaitu apakah ketetapan Allah mencakup hal-hal yang kebetulan, hal-hal yang terlihat sepele, hal-hal yang kelihatannya terjadi secara sembarangan. Apakah hal-hal yang kebetulan semacam itu termasuk di dalam ketetapan Allah? Pertanyaan ini wajar dimunculkan. Karena beberapa orang yang mempercayai ketetapan Allah, ternyata mereka punya pendapat bahwa Allah hanya menetapkan hal-hal yang penting-penting saja. Keselamatan kita misalnya, hal yang penting ditetapkan Allah. Atau sejarah sebuah bangsa, karena sesuatu yang besar, yang serius, mereka percaya ditetapkan Allah. Tetapi mereka tidak percaya bahwa Allah menetapkan hal-hal yang terlihat sepele. Di dalam Alkitab dan di dalam tradisi teologi reform, kita diajar bahwa ketetapan Allah mencakup segala sesuatu. Tidak ada satupun yang lepas dari ketetapan Allah yang kekal dan penuh dengan kedaulatannya. Termasuk adalah hal-hal yang bersifat kebetulan. Di mata manusia, mungkin hal-hal semacam itu terjadi tanpa pola. Terjadi secara kebetulan, terjadi secara sembarangan. Tetapi sebetulnya di dalam perspektif Allah, Allah sudah menetapkan semuanya itu. Dan saya akan memberikan dua contoh di dalam Alkitab. Yang pertama di dalam Keluaran 21 ayat yang ke-13. Teks ini membicarakan tentang pembunuhan dan hukuman untuk para pembunuh. Diceritakan ada berapa macam pembunuhan. Pembunuhan yang disengaja, yang direncanakan, dan termasuk yang menarik di ayat yang ke-13 dari Keluaran pasal 21 adalah pembunuhan yang tidak disengaja. Nah, di dalam teks itu dikatakan kalau ada orang yang secara tidak sengaja, Alkitab memakai kata itu, tidak sengaja membunuh sesamanya. Tapi kemudian ada keterangan yang menarik di sana. Tetapi tangannya ditentukan Allah untuk itu, maka orang itu bisa berlari menghindari hukuman mati dan orang ini bisa berlari ke kota perlindungan. Jadi jelas ayat ini mengatakan orang itu tidak sengaja membunuh sesamanya. Sesuatu yang terjadi secara kebetulan tanpa dia rencanakan. Tetapi ayat yang sama juga mengatakan bahwa tangan Allah menentukan itu. Tangan orang itu ditentukan oleh tangan Allah. Dari sini kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi secara kebetulan sebetulnya tidak pernah kebetulan di mata Allah. Allah menetapkan itu. Contoh yang kedua ada di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-22. Kalau saudara membaca cerita ini dengan teliti, maka saudara akan menemukan bahwa Raja Ahab, raja yang jahat itu, ditegur oleh Nabi. Kemudian Tuhan memperingatkan dia bahwa dia kalau berperang, dia nanti akan mati. Dan kematiannya diceritakan secara spesifik. Bagaimana nanti dia akan mati. Nah, sang raja yang kafir ini dalam arti yang fasik, yang tidak percaya Tuhan ini, menolak nubuat dari Nabi. Dia percaya bahwa dia bisa memenangkan pertempuran. Dia percaya bahwa dia tidak akan mati. Lalu menariknya di dalam peperangan itu, dia mencoba menyamar sebagai tentara biasa, sebagai prajurit biasa, dan musuhnya mengalami kesulitan untuk menemukan dia. Karena musuhnya selalu mencari di mana rajanya. Mereka akan bunuh rajanya. Tapi karena rajanya sedang menyamar, maka musuh-musuhnya mengalami kesulitan menemukan di mana raja itu berada. Lalu Alkitab mencatat bahwa salah seorang prajurit musuh menembakkan anak panahnya secara sembarangan. Ditembakkan di udara secara sembarangan. Nah, menariknya pada saat ditembakkan secara sembarangan, Alkitab mencatat anak panah itu mengenai sang raja di antara baju jirahnya. Sehingga raja ini mati seperti yang dikatakan Tuhan melalui Nabi. Peristiwa ini menurut saya sangat menarik sekali. Kalau saudara memikirkan secara logika, kemungkinan secara matematika, ketika sebuah anak panah ditembakkan secara sembarangan di medan pertempuran yang begitu luas,
berapa persen kemungkinan anak panah itu akan mengenai manusia dan bukan mengenai tanah yang kosong. Di antara mengenai manusia itu, berapa persen mengenai raja ini? Kemungkinan anak panah yang sama mengenai raja dan bukan mengenai orang lain. Kemungkinannya berapa persen? Tentu saja sangat sedikit. Nah, pada saat kita anggap anak panah itu bisa mengenai raja, ada berapa persen kemungkinan anak panah itu mengenai di antara baju jirah sang raja? Padahal saudara tahu prajurit kuno kalau memakai baju pelindung, baju zirah, lebih banyak anggota tubuh yang ditutupi daripada yang tidak ditutupi. Yang tidak ditutupi kebanyakan adalah daerah-daerah yang tidak penting. Tangan, kaki, yang kalaupun kena senjata tidak terlalu bermasalah. Tetapi Alkitab mencatat bahwa anak panah itu bukan hanya mengenai sang raja, tetapi mengenai di antara baju jirahnya. Dan itu mengenai bagian tubuh yang vital. Sehingga pada saat mengalami pendarahan yang begitu hebat, maka sang raja tidak berhasil diselamatkan. Karena organ yang kena adalah organ yang penting di dalam tubuhnya. Nah, Alkitab tidak memberitahu itu kena di mana. Kita bisa mengasumsikan mungkin kena di daerah dada, daerah perut, atau daerah leher yang mematikan. Yang penting adalah itu mematikan. Dan kemungkinan itu bisa terjadi sangat kecil sekali. Toh ternyata terjadi. Padahal itu terjadi melalui tindakan yang kebetulan. Ada seorang prajurit lawan yang menembakkan sebuah anak panah secara sembarangan. Dari dua teks ini kita belajar Allah mengontrol, mengendalikan hal-hal yang kebetulan. Mungkin saudara kecewa dengan masa lalu. Mungkin saudara menyalahkan diri sendiri atau orang lain. Karena hidupmu telah berubah menjadi tidak baik gara-gara peristiwa yang tampaknya sembarangan, tampaknya kebetulan. Tapi kita dihibur. Tidak ada yang kebetulan di mata Allah. Allah mengontrol segala sesuatu. Kiranya ini menghibur kita. Kiranya ini menguatkan kita. Kiranya ini membuat kita tidak mengeluh, tidak menyalahkan orang lain, tidak kecewa dengan hidup kita, tapi semakin berserah kepada Tuhan yang mengontrol segala sesuatu. Tuhan memberkati kita.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya kali ini? Harapannya pendengar dalam keadaan baik karena Tuhan yang selalu menopang. Berjumpa dengan saya Jen Liliana di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry. Kali ini kita akan membahas suatu tema yang berjudul Seberapa jauh orang Kristen perlu belajar teologi? Sebuah tema yang menarik bukan? Mari kita simak bersama-sama program ini. Seberapa jauh orang Kristen perlu belajar teologi? Tidak semua orang Kristen memiliki sikap yang seragam terhadap nilai penting teologi. Sebagian menganggap teologi tidak terlalu penting, bahkan tidak jarang malah dinilai kontraproduktif bagi pertumbuhan spiritual. Peminat teologi kadang menunjukkan arogansi dan suka menghakimi. Sebagian yang lain memberi penekanan yang berlebihan, seolah-olah satu-satunya cara bagi orang Kristen untuk mengalami pertumbuhan rohani adalah melalui belajar teologi secara mendalam. Apakah teologi memang penting bagi pertumbuhan rohani? Seberapa jauh setiap orang Kristen perlu mempelajarinya? Sebelum menjawab dua pertanyaan ini, kita perlu menegaskan lebih dahulu bahwa pada dasarnya setiap orang pasti berteologi. Semua orang memiliki konsep tertentu tentang Allah. Semua orang memegang keyakinan tertentu seputar manusia, dosa, keselamatan, dan sebagainya. Jadi, semua orang pasti memiliki teologi. Yang berbeda hanyalah jenis teologi, cara berteologi, dan tingkat kedalamannya saja. Alkitab sendiri secara konsisten mengajarkan pentingnya teologi yang benar. Orang-orang Saduki dinilai sesat oleh Yesus Kristus karena mereka tidak memahami kitab suci maupun kuasa Allah. Matius 22 ayat 29. Indikator pertumbuhan rohani yang sehat juga mencakup teologi yang tepat. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Efesus 4 ayat 13. Bahkan kesalehan yang tidak dilandaskan pada ajaran yang benar merupakan sebuah kesalahan. Kolose 2 ayat 18 sampai dengan 23. Kesalehan tidak terpisahkan dari pengenalan tentang Allah yang benar. 2 Petrus 1 ayat 3. Tidak heran, Petrus beberapa kali mendoakan agar penerima suratnya bertumbuh dalam pengenalan tentang Allah. 2 Petrus 1 ayat 2, 2 Petrus 3 ayat 18. Teologi yang benar sangat diperlukan bagi pertumbuhan spiritual. Sejauh mana setiap orang Kristen perlu mendalami teologi? Pertanyaan ini sukar dijawab dengan pasti. Situasi setiap orang berbeda. Cara seseorang bertumbuh secara spiritual juga berbeda-beda. Beberapa orang memiliki kemampuan intelektual yang memadai dan kesempatan yang mudah untuk belajar teologi. Mereka mungkin juga lebih banyak bertumbuh melalui jalur pengetahuan. Di sisi lain, ada orang-orang Kristen tertentu yang tidak memiliki keuntungan seperti tadi. Mereka adalah orang-orang yang sederhana dalam banyak hal. Pergumulan hidupnya juga mungkin tidak menuntut penjelasan teologi yang rumit. Mereka lebih bertumbuh melalui jalur lain, misalnya komunitas, disiplin rohani, dan sebagainya. Seberapa jauh kebutuhan seseorang untuk belajar teologi juga berkaitan dengan panggilan yang Allah sediakan bagi dia. Sebagian orang mungkin memiliki kebutuhan yang jauh lebih besar karena situasi pelayanan dan kehidupan mengharuskan dia untuk menggumuli teologi secara lebih khusus. Mungkin ada orang-orang kritis tertentu yang perlu dijangkau dan dilayani. Terlepas dari keragaman pribadi, kehidupan, dan pelayanan yang ada, setiap orang Kristen paling tidak harus memahami Injil dengan benar. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 10 memberikan standar minimal yang diperlukan untuk keselamatan, yaitu mengakui dan meyakini Yesus sebagai Tuhan yang bangkit dari antara orang-orang mati. Dari ayat ini terlihat bahwa setiap orang Kristen paling tidak perlu memahami ketuhanan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Memahami bukan hanya mengetahui apa, tetapi juga mengapa. Bukan hanya tahu tentang fakta, tetapi juga maknanya. Ini adalah standar minimal untuk memahami keselamatan.
Jika ingin mengalami pertumbuhan rohani dengan baik, setiap orang Kristen juga perlu memahami beberapa pengakuan iman yukumenis, yaitu pengakuan iman rasuli, Nicea, Konstantinopel, dan Chalcedon. Tiga kredo ini dirumuskan oleh para pemikir Kristen sejak abad permulaan. Hampir semua doktrin dasar yang penting dalam kekristenan sudah tercakup dalam tiga kredo ini. Secara khusus, mereka mengajarkan aspek-aspek yang terpenting seputar Yesus Kristus. Tiga kredo ini paling tidak bisa menjadi sauh yang aman dalam menghadapi arus kesesatan dan liberalisme dalam gereja. Soli Deo Gloria. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi pembahasan mengenai seberapa jauh orang Kristen perlu belajar teologi. Saya berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk terus bertumbuh dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822-333-49555. Saya Jen Liliana undur diri, sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati.

Sore ini tema kita adalah tentang gereja dan penderitaan di dalam dunia. Suatu ketika saat saya sedang berada di kelas konseling, dosen saya, Pak Paul Gunadi, meminta semua mahasiswanya untuk berdiam diri, mengingat kembali, merenungkan hal apa yang paling ditakutkan di dalam hidup masing-masing. Waktu itu kami, karena ini pelajaran, jadi kami harus sungguh-sungguh ya, masing-masing memikirkan apa yang paling ditakutkan dalam hidup ini. Nah, pada saat itu saya ingat di tahun-tahun di mana Ambon bergejolak, ada banyak penderitaan di sana, di mana orang-orang Kristen diperlakukan dengan begitu kejam, ya ada peperangan antar agama di sana. Dan itu mengerikan sekali. Banyak berita yang saya juga baca, saya dengar, disaksikan oleh orang-orang yang dari sana. Hal-hal yang heroik, anak kecil yang ketika diancam dalam intimidasi, dia dengan tegas, dengan berani mengatakan, aku ikut Yesus. Dan akibatnya mengerikan buat dia. Tetapi itu membangun sekali iman orang-orang yang melihat. Dan kita yang ada di Jawa, jauh dari Ambon itu merasa, wow, begitu ya penderitaan di sana. Luar biasa. Orang-orang ditekan. Tetapi kami sungguh mendapat kekuatan. Tuhan menguatkan mereka. Tuhan meneguhkan iman mereka. Sehingga banyak hal nama Tuhan dipermuliakan. Tetapi pada saat itu saya bukan orang yang penakut. Saya berani menghadapi, tetapi namanya orang ya, tetap aja itu di bawah intimidasi, maka itu akan beda dengan ketika sedang merenungkan sendirian tanpa ada ancaman, beda sekali. Maka saya mengingat saya dan dengan serius memikirkan kemungkinan saya akan sangat takut kalau keluarga saya di depan mata saya, mereka, saya diancam meninggalkan iman Kristen, meninggalkan pengiringan pada Kristus dengan jaminan mereka. Itu yang saya takutkan. Pada saat itu Yosia baru lahir. Jadi saya bergumul sekali. Ini mengerikan. Ya, saya sudah membaca banyak buku tentang penderitaan orang-orang Kristen yang ada di tirai besi, ada di tirai bambu, ada di Mesir, dan ada banyak, di banyak tempat, bahkan di Indonesia dulu juga. Sampai sekarang ini ada penderitaan-penderitaan karena nama Kristus. Maka saya gentar sekali. Akhirnya saya menuliskan, hal yang paling saya takutkan adalah kalau keluarga saya menjadi jaminan apakah saya punya iman kepada Kristus atau ada di tengah kita. Tetapi jika itu terjadi, dan itu sudah terjadi di banyak tempat, di sekitar kita, saudara-saudara kita mengalaminya, lalu bagaimana sikap kita? Penderitaan adalah bagian dari hidup kita. Teks kita hari ini diambil dari 1 Petrus pasal 4. Mari kita baca bersama-sama. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 19. Secara bergantian, saya ingin membaca di ayat genap, Bapak Ibu, Saudara membaca di ayat ganjil. 1 Petrus 4 mulai ayat 12 sampai 19. Ya, saya akan mulai membacakan ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimuliai.
daripada rumah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana kesaksiannya dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah, mereka juga yang harus menerima.

kita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Amin. Tidak ada keraguan, surat ini ditulis oleh Petrus. Rasul Petrus, seorang dari murid Tuhan Yesus, seorang yang kita sangat mengenal karakternya, jika ada sesuatu tantangan, dia maju duluan. Dia jawab duluan, mikir nanti, jawab dulu, maju dulu, itu Petrus. Sehingga ada banyak dinamika dalam hidupnya yang menarik mengenai Petrus ini. Nah, di hari tuanya ketika dia menuliskan surat 1 Petrus, 2 Petrus, dia menderita bersama dengan gurunya. Ketika gurunya menderita, dia lihat. Dan ketika dia harus menghadapi pergumulan itu sendiri. Ayat-ayat ini mulai dari surat 1 Petrus pasal 1 ya sampai ayat pasal 4 sampai pasal 5 itu bicara tentang penderitaan. Surat ini ditujukan kepada 1 Petrus 1 ayat 1. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebut.

isinya, maka Allah berkata, baik, semua baik. Dan pada saat Tuhan selesai menciptakan manusia dan puas dengan ciptaan yang satu ini, maka Tuhan berkata, sungguh amat baik. Jadi pada saat penciptaan manusia, semua sudah diciptakan lengkap. Pada hari Allah selesai menciptakan, hari peristirahatan, Dia memberkati, kemudian hiduplah manusia bersama dengan ciptaan yang lain di taman yang indah. Tidak ada penderitaan di sana. Belum dikenal kata penderitaan, belum dikenal kata konflik, tidak ada masalah. Binatang liar tidak ada, semuanya binatang baik, jinak, tidak ada yang memakan satu dengan yang lain. Nah, manusia pun begitu. Sampai saatnya tiba ada kejatuhan. Hawa diperdayai oleh ular, makan dan memberikannya kepada suaminya, Adam. Saat itulah penderitaan dimulai. Itulah awal dari masalah. Semua masalah yang ada di dunia mulainya dari kejatuhan manusia, the fall. Tadi kita nyanyikan above all, itu ya, ada Yesus datang, redemption, ketika redemption menebus, itu kejatuhan itu yang diambil. Nah, pada saat kejatuhan, Adam merasa, waduh, saya makan ini gara-gara perempuan yang engkau berikan di sisiku. Ya, gara-gara perempuan. Jadi dia merasa seolah-olah dia itu dikhianati. Wah, ini kan sudah tahu nggak boleh. Kenapa kok dimakan, diberikan aku lagi? Aku jadi ikut-ikutan. Ya, mungkin ya ceritanya begitu. Jadi dia kesel sama ini wanita perempuan yang diciptakan Tuhan itu. Nah, jadi mulai ada penderitaan di sana. Merasa dikhianati. Ibu-ibu, para perempuan, ketika di perlakukan seperti itu oleh suami atau laki-laki lain, gimana perasaannya? Oh, gitu ya. Jadi selama ini, wah, mulai panjang ceritanya ya. Tapi Hawa tidak menjawab begitu, yaitu hanya pikiran saya saja yang ngawur. Paling tidak, Hawa akan merasa sakit. Wah, kan makannya bareng. Ya, saya ngasih. Kamu juga makan kok, ngapain nyalahkan aku? Yang dapat firman dari Tuhan itu loh kamu, bukan aku. Misalnya ini tidak disebutkan di Alkitab, bukan. Ini hanya bayangan saya ketika kisah itu, imajinasi. Wah, kok bisa begitu? Ya, jadi dia, saya yakin, dia pun kesal pada si Adam yang menjelekkan dia di depan Tuhan. Maka dia pun membela diri. Ya, ini gara-gara ular. Dia yang memperdaya aku sehingga makan buah yang baik dan buruk itu, pengetahuan. Nah, ular tidak bisa membela diri. Ya, dia menjadi korban. Bukan, dia bukan korban. Dialah yang memulai sehingga manusia jatuh dalam dosa. Nah, itulah saat di mana penderitaan mulai terjadi. Dan itu awal yang sangat menakutkan. Ketika Adam, Hawa makan, mereka tiba-tiba tahu bahwa mereka telanjang. Jadi mereka panik, rasa takut, rasa gentar itu pertama kali muncul dalam pikiran mereka, perasaan mereka. Sehingga mereka harus mencari daun-daunan yang lebar untuk menutupi rasa malu mereka. Dan bersembunyi. Sampai Tuhan datang mencari. Hei, di mana engkau, Adam? Ya, aku di sini, dan seterusnya. Nah, pada saat itu, pada saat Adam dikutuk, harus kerja keras untuk bisa hidup. Pada saat Hawa dikutuk, harus melahirkan dengan penderitaan. Pada saat ular yang melata, sebelumnya nggak tahu bagaimana dia, pokoknya dia mulai saat itu dia melata dan makan debu. Lalu relasi manusia dengan Allah terputus sampai Tuhan bilang keluar, tidak boleh lagi ada di taman ini. Wah, mereka harus bersusah payah di luar sana. Kemudian hewan menjadi sebagian, menjadi buas, menjadi liar. Mulailah ada rantai makanan di sana. Yang ini makan yang ini dimakan itu, dan seterusnya. Sampai ada rantai makanan. Dan itu adalah permulaan penderitaan. Rasa tidak aman, rasa takut, rasa gentar, rasa sakit. Ya, itu dimulai pada saat manusia jatuh dalam dosa. Alam menjadi rusak, bangkit, dan seterusnya dia menjadi saksi mata. Dan Kristus datang untuk menebus. Apakah ketika umat yang dikasihi ini ditebus, maka penderitaan berakhir?

karena tidak boleh Natalan di situ, mereka lari ke atas dan justru mereka selamat di sana. Tetapi kalau mereka tetap di bawah, habis. Jadi tidak ada perkecualian dalam hal penderitaan ini. Walaupun sudah ditebus, tetap ada penderitaan. Lalu ketika pemulihan total selesai, langit dan bumi yang baru Tuhan Yesus datang kedua kalinya, nah itu baru tidak ada penderitaan. Baru bagi anak Tuhan. Tapi bagi orang-orang yang tidak kenal Tuhan, mereka menderita kekal. Pada pandangan Kristen mengenai penderitaan, itu seperti itu. Nah, karena itu ada dua jenis penderitaan. Penderitaan yang pertama adalah karena kesalahan sendiri. Nah, ini sesuatu yang sering kita alami dulu waktu kecil. Oh, saya sering dicewer, dipukul ya, itu karena nakal. Ya, ini karena nakal dihukum dan dia menderita pasti. Nangis dia, sakit, telinganya tambah lama kan tambah panjang kalau ditarik begitu ya, dan itu menyakitkan. Kalau sudah besar, bukan cuma dicewer, akan ada pengadilan, akan ada sesuatu yang lebih serius. Kamu salah karena sudah mencuri. Kalau kamu melakukan pelanggaran hukum, maka kamu akan dihukum. Nah, jadi penderitaan karena kesalahan, itu jenis yang pertama. Dan itu disebutkan di ayat yang ke-15. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Dan ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Jadi karena kesalahan sendiri, orang menderita. Ya, kita tahu semua konsekuensi dari kesalahan. Lalu jenis yang kedua adalah penderitaan karena nama Kristus. Bukan karena kesalahan, hanya karena menjadi pengikut Kristus. Karena dia percaya, melakukan kebenaran firman Tuhan, dia justru menderita. Itu adalah gambar di orang Kristen yang ada di Mesir. Penganiayaan terhadap orang Kristen di negara Mesir sangat mengerikan dan itu berlangsung sampai sekarang. Terus menerus. Jenis penderitaan yang kedua ini disebutkan oleh Petrus di ayat yang ke-14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Ayat 16, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi ada dua jenis penderitaan, yang manapun itu tetap penderita, yang manapun. Tetapi yang kita akan fokuskan hari ini adalah penderitaan karena nama Kristus. Bukan karena kesalahan, bukan karena mencuri, ditangkap, di penjara, bukan. Tetapi karena kita melakukan, justru orang dunia yang tidak, yang gerah melihat kebenaran itu ya. Kok bisa ada orang seperti ini? Hukum saja. Nah, itu yang kita akan pelajari. Apa yang penting ketika kita menghadapi penderitaan? Ada dua hal. Yang pertama adalah cara pandang. Saya suka dengan gambar ini. Ada sebuah pemandangan, tidak terlalu bagus. Tetapi orang yang melihat itu memfokuskan pada satu poin saja, ya, satu frame, satu area saja. Tidak seluruhnya dilihat atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, dan seterusnya. Tidak, tapi hanya satu bagian. Nah, ini yang kita akan fokuskan. Ketika kita menderita, apa yang harus menjadi cara pandang kita? Tidak usah terlalu luas, mari kita fokus di satu hal. Kemudian yang kedua adalah, ketika kita menderita, apa sikap kita? Apa tanggapan kita? Oke, kita pasti menderita, pasti. Cepat, lambat, ya setiap hari. Karena itu bagian dari kehidupan yang berdosa ini. Maka kita menderita. Yang penting adalah cara pandang dan sikap menghadapi penderitaan itu. Yang pertama, cara pandangnya. Secara umum, nanti ada 4 cara pandang tentang penderitaan. Tetapi secara umum kita bisa melihat bahwa hidup ini adalah ujian, termasuk penderitaan. Penderitaan adalah ujian. Nah, kita pada masa

saat kita bersekolah atau sebagian masih bersekolah, itu tahu apa artinya tes. Ini bisa kata-kata yang menyenangkan bagi orang-orang yang pandai, anak-anak yang pandai, tetapi bisa kata-kata yang mengerikan ya bagi orang-orang yang tidak siap dan tidak pernah siap seperti saya dulu. Ya, enggak selalu. Saya suka biologi paling tidak. IPA adalah bagian yang saya suka. Tapi kalau sudah sosial, aduh hafalan segini banyaknya dihafalkan. Emang gurunya bisa menghafalkan segini banyak? Wah, gitu ya, selalu ada alasan untuk membenarkan diri. Dan sekarang saya menjadi guru, sama seperti Bu Ike, sama Pak Dodi, sama mungkin beberapa di antara Bapak Ibu jadi guru. Jadi ini adalah ada saat-saat di mana saya senang memberikan ujian ini kepada anak-anak didik saya. Saya dulu diberi tes begitu banyak ya, sekarang gantian. Kalian, ya bukan-bukan, maksudnya bukan itu. Itu guru yang suka balas dendam ya. Dulu menderita di bawah penganiayaan, ujian-ujian. Sekarang saatnya bersuka cita atas penderitaan orang lain. Bukan. Tes, ujian itu adalah bagian dari guru mengetahui saya efektif tidak mengajar. Kalau semua siswa, katakanlah di kelas saya ada 24 siswa, ada beberapa kelas, setiap kelas 24, nilainya yang bagus itu cuma 4 yang lulus, yang tuntas dari mata pelajaran saya, maka yang jelas saya yang gak bisa ngajar. Yang 20, remedi semua, mengulang lagi, memperbaiki semua. Loh, kok hanya 4, apalagi kalau semuanya tidak ada yang tuntas. Wah, hebat gurunya. Hebat apa? Tidak bisa mengajar ya, tidak jelas apa yang diajarkan atau ujiannya berbeda dengan yang dijelaskan. Nah, Tuhan kita pasti bukanlah Tuhan yang, bukanlah guru yang salah seperti saya, yang senang anak-anaknya jatuh semua jelek semua, nah, gitu. Makanya belajar, kayak saya dulu, padahal ya saya dulu gak terlalu belajar. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Apa yang sudah diberikan, itu yang Tuhan uji. Tuhan kita, kita berada di dalam sekolahnya Tuhan. Itu bayangan saya, selalu ada kurikulumnya dan ini adalah kurikulum yang paling tidak kita sukai. Mata pelajaran atau mata kuliah penderitaan. Kalau bisa kita escape dari kelas ini. Sejauh mungkin kita dijauhkanlah kiranya penderitaan itu. Cawan itu lalu daripadaku. Tetapi sayang, tidak pernah kita tahu kapan kelas itu dimulai. Dan apa yang ada, materinya apa, kadang-kadang kita enggak tahu. Tapi yang Tuhan tahu adalah, aku sudah berikan firman-Ku. Seperti kita yang sudah dengar saat ini. Petrus mengalami kehidupan yang tidak mudah bersama dengan gurunya. Ketika menjadi nelayan sebelum dipanggil menjadi murid, santai hidupnya. Dia mungkin ketua ya, pemimpin, karena sikapnya yang selalu di depan. Selalu jalan maju duluan, mikir belakangan. Tetapi ketika menjadi murid Yesus, wah itu dihaluskan, ya digesek satu dengan yang lain sampai akhirnya dia melihat penderitaan itu bagian dari hidupnya. Dan dia tidak bisa lupakan itu. Tetapi yang indah adalah di pasal 1 ayat 6, Rasul Petrus mengatakan begini, 1 Petrus 1 ayat 6, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, ujian. Jadi kita mempunyai pandangan bahwa pencobaan bagi kita adalah ujian, bukan alasan untuk menjatuhkan, meremukkan kita, tidak. Lalu pasal 2 ayat 12, milikilah cara hidup yang baik di tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Nah, para penerima surat ini adalah bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Tadi ada Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan seterusnya. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada waktu ia melawat mereka. Pasal 3, jadi setiap pasal Rasul Petrus menuliskan tentang ujian ini. Ayat 16, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Pasal 4 pun juga, ayat 4. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama dan mereka memfitnah kamu. Jadi penderitaan itu adalah realita, sebuah kenyataan. Ya,
Sayang sekali kita tidak bisa menghindar dari kelas penderitaan ini. Dan ada ujiannya. Pada saat, pada kondisi yang kita tidak bisa harapkan. Tuhan sekarang aja saya siap ujiannya. Malah gak datang. Ketika kita tidak siap, malah Tuhan izinkan ada penderitaan di tengah kita. Nah, yang pertama, cara pandang pertama. Tentu penderitaan itu ada tujuannya. Ada purpose-nya. Ada apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam penderitaan itu. Penderitaan itu bukan kebetulan. Nah, seperti tadi ujian ya. Kebetulan saya guru misalnya, kebetulan anak-anak saya kepingin membuat ujian sekarang. Wah, ya gak kebetulan. Karena saya sudah mempersiapkan. Ya, jadi tidak pernah guru itu kebetulan saya kepingin. Wah, ya. Bukan guru namanya itu ya. Kalau les-lesan masih bisa. Tapi kalau sekolah formal tidak akan pernah ada cerita seperti itu. Nah, ketika ujian itu datang, penderitaan itu datang, maka itu tidak kebetulan. Penderitaan apa yang kita sedang alami? Itu bukanlah sebuah kebetulan. Ada sebuah proses yang Tuhan sedang mau lakukan. Ada tujuan. Melalui penderitaan itu ada kehendak bagi kita, kehendak Tuhan bagi kita untuk kita lakukan sesuatu. Yang kita lihat tujuan penderitaan yang pertama. Itu ada gambar yang di sebelah kanan. Gambar itu adalah peleburan emas. Nah, saya mencari, saya tidak beruntung pernah melihat langsung bagaimana emas itu dilebur. Tetapi saya melihat dari YouTube. Nah, di YouTube saya lihat beberapa film bagaimana emas itu dicari dari tambang, kemudian dihaluskan, kemudian serpihan-serpihan atau debu atau sesuatu yang halus itu dimasukkan di tungku, kemudian dipanaskan sedemikian rupa. Emas titik leburnya adalah 1040 derajat Celcius. Jadi dia akan mulai melebur di temperatur itu. Makin tinggi, makin cair emasnya. Jadi dipanaskan sampai 1100 derajat sehingga semakin cair, maka yang logam-logam lain yang terkandung atau mineral-mineral lain yang terkandung di emas itu campurannya akan naik. Karena emas itu berat jenisnya salah satu yang paling berat di dunia. Salah satu, tidak semuanya. Tidak ada yang lebih berat dari emas, tetapi pada umumnya dibandingkan besi, dibandingkan baja, maka emas perak, ya perak masih di atas. Emas itu yang paling berat, logam mulia yang paling berat, berat jenisnya. Maka semakin panas, semakin cair, kotoran-kotoran itu akan semakin mudah naik. Sehingga tinggal orang-orang itu di dapur peleburannya tinggal mengambil bagian atasnya. Itu pasti bukan emas, pasti bukan. Makin dipanaskan, makin cair, kotorannya makin banyak naik ke atas. Besi, tembaga, timah, yang lain. Itu akan naik. Walaupun besi belum mencair. Tetapi karena berat jenisnya emas lebih berat, maka besinya naik. Nah, itu tinggal dibersihkan di atas. Itu maksudnya pemurnian. Di ayat pasal 4 ayat 12, kita tadi sudah baca, saya akan ulang. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan. Nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Pasal 1 ayat 7, Rasul Petrus mengatakan begini. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Api memurnikan emas. Ya, di dalam Mazmur pun dikatakan seperti emas, logam mulia yang dimurnikan 7 kali. Berarti dipanaskan terus, dibuang atasnya, dipanaskan lagi, dibuang atasnya, dipanaskan lagi terus. Sampai yang betul-betul tersisa adalah emas murni. Dan itu membutuhkan api zaman dulu ya. Kalau sekarang pakai listrik, pakai dapur peleburan. Nah, kalau api memurnikan emas, sampai Ayub sendiri pun bilang, kalau aku dimurnikan, maka aku akan timbul seperti emas. Ya. Api memurnikan emas, penderitaan memurnikan iman kita.
Jadi itu adalah tujuan penderitaan yang pertama, menguji kemurnian iman kita. Yang kedua adalah agar nama Tuhan dipermuliakan. Nah, ini menarik karena tadi kita sudah baca di beberapa ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus, Petrus, maaf. Tujuan kedua, kehendak Tuhan yang kedua melalui penderitaan adalah supaya kita memuliakan Allah. Apa hubungannya penderitaan dan kemuliaan? Ketika saya merenungkan, saya mengingat saat-saat saya menderita itu saat apa ya? Nah, pada saat itu saya enggak menemukan apa ya relasinya antara penderitaan dan kemuliaan. Memuliakan Tuhan lah, oke. Tapi saya ingat beberapa hal. Yang pertama, ayah saya, almarhum ayah saya, pernah menggembalakan di sebuah gereja yang kecil. Saya pernah beberapa kali datang karena saya sedang kuliah di Malang. Jadi saya hanya weekend datang, kemudian balik lagi ke Malang. Tetapi cerita-cerita yang ayah saya, ibu saya ceritakan adalah setiap pagi itu selalu ada doa pagi, jam 5 sampai jam 6. Ayah saya sudah bangun 4:30, sudah buka gereja dan sudah berdoa di situ. Yang mau datang silakan. Dalam banyak hari tidak ada yang datang. Kalaupun ada yang datang, biasanya ada masalah. Ada bapak ibu sudah lanjut usia datang sekali, dua kali, beberapa kali ditanya kenapa kok ikut doa pagi. Oh ya, saya ada pergumulan, cucu saya, anak saya, begitu dan seterusnya. Kemudian tiba-tiba ada datang seorang muda ikut doa pagi. Ditanya apa yang membuat ingin datang doa pagi. Adakah yang mau didoakan? Ada. Saya tidak mendapat pekerjaan. Saya perlu bekerja di Surabaya ini. Oke, ikut doa pagi beberapa kali. Didoakan, mereka juga berdoa. Akhirnya tidak datang lagi. Kenapa? Sudah bekerja. Pagi sudah harus siap-siap. Oke, sampai suatu ketika saya sendiri ikut doa pagi. Kenapa? Karena saya tidak mendapat pekerjaan. Pada saat itu saya keluar dari pekerjaan yang lama. Saya sedang bergumul untuk pekerjaan yang baru. Baru saya ikut doa pagi. Dan sekali lagi, saya melihat betapa Tuhan dipermuliakan ketika ada orang-orang yang dengan sungguh-sungguh datang beribadah, ya dengan hati yang tulus memuliakan Tuhan. Maka berkat Tuhan itu turun atas mereka. Ya, itu dilakukan dan selalu ada kesaksian yang memuliakan Tuhan. Penderitaan kita memuliakan Allah. Ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi ketika kita menderita, cara pandang kita adalah ini untuk kemuliaan Tuhan. Ini untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita punya cara pandang itu dan kita tetap hidup benar, kita tetap hidup bersuka cita, bersyukur. Wah, kamu gak ada pekerjaan ya, nilai kamu jelek terus, tapi kok bersuka cita? Ya bukan berarti terus malas alasan, wah gak apa-apa nilainya jelek terus, gak apa-apa, yang penting suka cita, enggak juga. Buktikan dong orang Kristen bertanggung jawab dengan pembelajarannya, begitu ya. Nah, kalau sudah diupayakan tetap tidak bisa, ya sudah gak apa-apa, tetap bersuka cita. Maka orang lain akan heran, kok bisa ya, kamu itu menderita, kamu itu sakit, kamu itu dianiaya, kamu itu dijelek-jelekan orang, ditolak oleh kelompok, kok bisa kamu tetap bersuka cita seperti itu? Maka orang-orang itu akan lihat siapa yang sedang berperkara di dalam orang yang selalu memuliakan Tuhan. Maka itu juga akan membuat orang-orang lain, orang-orang dunia memuliakan Tuhan. Hebat ya. Siapa sih Tuhanmu itu? Kok bisa membuat kamu begitu tangguh di dalam tekanan? Apa yang membuat itu? Nah, pasal 2 ayat 12 itu Rasul Petrus mengatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Tadi sudah ya. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka. Sampai orang lain pun memuliakan Tuhan, ya. Kamu memang beda. Siapa Tuhanmu? Tuhanmu istimewa. Sampai begitu. Jadi bukan hanya kita yang sedang menderita memuliakan Allah, orang-orang yang di sekitar kita pun akan bisa lihat, ya, Allahnya orang ini hebat menjaga anaknya.
Kemudian sudut pandang yang kedua, cara pandang yang kedua. Cara pandang yang kedua adalah gambar penderitaan Kristus. Ujian above all tadi sangat kuat menceritakan tentang ini ya. Penderitaan kita, cara pandang yang kedua adalah persekutuan dengan Kristus. Ayat 13. Sebaliknya bersukacitalah. Nah, berbeda dengan terjemahan bahasa Indonesia, di dalam banyak terjemahan bahasa Inggris, maksudnya koinonia itu adalah kamu mengambil bagian, ya. Jadi bersukacitalah karena kamu mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Kristus menderita. Iya. Kita lihat filmnya. Karena kita tidak lihat langsung ya. Kita lihat filmnya. Wah, The Passion of the Christ. Of Christ itu mengerikan sekali ya. Kita bisa, segitu kejamnya ya. Segitu beratnya penderitaan Kristus. Tetapi Rasul Paulus adalah orang yang melihat sendiri. Dia adalah orang yang ada di situ. Dan dia jugalah yang takut pada saat itu. Dia takut mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Pada saat gurunya berkata, malam ini anak manusia akan diserahkan. Oh tidak, siapa yang berani memegang kau? Ini, aku akan membela engkau. Wah, dia maju duluan, ngomong duluan. Tetapi pada saatnya tiba, dia berdiri sembunyi di sana. Ketika gurunya di dalam pengadilan ditanya, dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan, mulai dipermalukan di sana, Rasul Petrus hanya berdiri di kejauhan, menutupi wajahnya. Sampai ada orang yang bilang, kamu muridnya juga. Dia pun menolak, bukan, bukan. Loh, logatmu adalah logatnya itu kan? Sama, berarti kamu orangnya itu, muridnya, iya kan? Sampai 3 kali dia menyangkal bahwa dia adalah murid Yesus. Dia tidak mau mengambil bagian dari penderitaan Kristus. Sampai akhirnya dia menyesal ketika ayam berkokok. Dia ingat perkataan gurunya. Dan dia menangis dengan sedih. Dia pergi. Keesokan harinya dia lihat gurunya disiksa di situ. Didera, dicambuk. Dipakaikan mahkota duri. Harus mengangkat, memikul balok kayu yang tebal. Yang berat. Sampai terjatuh. Sampai harus digantikan orang lain. Sampai di gunung. Di bukit di mana puncak penderitaan itu berada, dia pun melihat dari jauh. Dia lihat tangan gurunya dipaku di situ, kaki dipaku, lalu berdirikan sehingga semua orang bisa melihat, mempermalukan orang itu karena telanjang di sana. Maka dia melihat apa yang terjadi, betul-betul dia adalah saksi mata. Dan itu yang membuat dia bisa menuliskan seperti ini. Supaya kamu mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Akhirnya, Rasul Petrus adalah rasul. Setelah Roh Kudus mengubah dia, dia adalah rasul yang berani. Tidak takut lagi, tidak malu lagi, dia menyatakan tentang Kristus. Dan dia akhirnya mengikuti, mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Sama-sama disalib ya. Sejarah mengatakan bahwa Rasul Petrus pun disalib mati. Tetapi dengan posisi yang berbeda. Dia merasa tidak layak. Aduh, aku dulu menyangkali dia. Sekarang aku pun mengikut dia. Aku rela. Aku tidak pantas disalib dengan cara yang seperti itu. Aku cari cara lain. Ya, dia mengambil bagian. Dan itu yang dia katakan di bagian ini. Kita, kamu mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersuka cita. Lihat, bersekutu di dalam penderitaan pada saatnya nanti ketika Yesus dipermuliakan, maka persekutuan kita tidak lagi dalam penderitaan tetapi dalam kemuliaan. Kalau Yesus menderita, kita ikut menderita, mengambil bagian. Kalau Yesus dimuliakan, kita juga mengambil bagian dalam kemuliaan itu. Jadi penderitaan kita adalah persekutuan dengan Kristus. Indah sekali. Yang tujuan yang ketiga, penderitaan adalah berkat. Wah, ini juga kontradiksi ya kelihatannya ya. Penderitaan kok berkat? Kalau bisa kelas berkat kita ikut penuh itu kelasnya. Tapi kelas penderitaan
Tidak ada yang mau ikut. Hanya orang-orang yang terpaksa. Sudah kadung menderita baru masuk di situ. Tetapi ternyata kelas penderitaan dan kelas berkat jadi satu. Terus mau ikut yang mana? Enggak bisa. Sama-sama. Satu paket. Kamu menderita, kamu dapat berkat. Kamu mau dapat berkat, kamu menderita. Duh, sama aja berarti. Iya. Ayat 14. Diberkatilah kamu. Ya, terjemahan bahasa Indonesia adalah berbahagialah kamu. Tetapi kata makarioi itu lebih cocok. Dalam bahasa Inggris juga beberapa versi saya perhatikan. You are blessed. Engkau diberkati. Jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Jadi penderitaan itu adalah berkat. Wah, kalau kita punya cara pandang ini, kita akan welcome dengan penderitaan apapun ya. Walaupun itu tidak menyenangkan. Jadi berkat Allah itu adalah penderitaan. Kebalik, penderitaan itu adalah berkat Allah. Apa bedanya? Enggak ada bedanya. Sama-sama. Satu paket. Di dalam berkat Tuhan ada penderitaan. Ketika kita dipanggil, terpisah dari dunia, maka kita siap untuk ditolak oleh dunia dan kita mendapatkan penderitaan karena dunia. Tetapi di tengah penderitaan itu pun berkat Tuhan melimpah.

Lagi kita tadi sudah brainstorming ya, kita sudah bicara tentang apa ya, lalu apa bedanya? Kita jadi anak Tuhan, anak kesayangan lah, sampai dibela-belain mati sama Tuhannya, ya Tuhan Yesus. Lalu ternyata hidupnya sama aja menderita. Terus apa istimewanya? Apa privilege? Apa ya privilege? Istimewanya apa? Ya, yang berbeda adalah di ayat 17 dan 18. Penghakimannya beda, ya. Sengsaranya itu beda. Perbedaan yang pertama, kita tadi sudah lihat, penderitaan itu memurnikan. Penderitaan memurnikan. Saya punya emas dalam bentuk cincin, cincin pernikahan. Nah, emas ini ketika dicek berapa karatnya, berapa persen, maka dia harus dioksidasi, diberi asam yang asam tertentu, beberapa jenis asam yang akan membuat dia terkorosi. Emas merupakan logam mulia, jadi tidak mudah terkorosi, berkarat. Tetapi ada jenis asam tertentu yang apapun akan berkarat, sekalipun itu emas. Jadi kalau emasnya cuma sedikit, diberi asam itu langsung larut, habis, bersatu dengan asamnya, asidnya itu ya. Nah, ketika kita tahu bahwa emas ini murni, maka kita tahu prosesnya adalah dimurnikan berkali-kali. Penderitaannya berulang-ulang. Nah, sifat dari penderitaan kita adalah untuk memurnikan. Sehingga kita timbul seperti emas murni. Tetapi penderitaan bagi orang dunia beda. Bukan memurnikan, gak ada yang dimurnikan. Mereka bukan emas. Gak tahu timah atau ya tembaga atau apa. Tetapi bukan emas pasti. Logam mulia, firman Tuhan mengatakan emas kita, iman kita itu seperti emas, seperti perak. Hal-hal yang mulia. Bagi orang dunia, sifat dari penderitaan adalah menghukum. Pasti bersalah, ya. Karena berdosa, dihukum. Nah, penderitaan kita sekarang, di dunia ini, dan sementara. Ya, kita sakit. Ada beberapa mungkin yang harus menderita sakit. Bukan karena kesalahan kita, tetapi karena ya banyak hal sehingga kita sakit. Itu hanya sementara. Tidak seterusnya. Ketika kita terus berharap kepada Tuhan, kita adalah anak Tuhan yang ditebus, maka suatu ketika sakit itu akan hilang ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Tidak ada lagi sakit di sana. Di surga nanti tidak ada lagi kesakitan, penderitaan. Tidak ada. Jadi penderitaan itu cuma sebentar dan temporary. Sedangkan bagi orang dunia, penderitaan itu adalah kekal. Mereka menderita di dunia karena kesalahan? Iya. Dan mereka sampai dihukum. Dalam kekekalan pun mereka menderita. Jadi bedanya jauh antara penderitaannya orang Kristen dan orang dunia. Sehingga dengan cara pandang seperti ini, kita punya respons yang berbeda. Kita punya sikap menanggapi penderitaan itu berbeda. Nah, saya suka menemukan tulisan yang ditulis tangan itu ya. Christians are meant to suffer. Karena ditulis di garis bawahi, Christ-nya itu di garis bawahi. Kristen itu dari kata Kristus. Christians dari kata Christ. Jadi kalau Kristusnya menderita, ya berarti pengikutnya yang menderita. Sederhana sekali, sederhana. Tetapi di dalam penderitaan itu, sikap kita adalah ketika kita punya cara pandang yang benar, maka sikap kita yang pertama adalah don't be surprised. Tidak usah terkejut. Nah, kata terkejut itu lebih tepat daripada jangan heran. Ya, tadi di ayat 12 dikatakan jangan heran akan nyala api siksaan. Tetapi sebenarnya yang lebih tepat adalah gak usah terkejut. Biasa aja lah. Penderitaan itu sudah biasa kok, umum. Justru kalau orang Kristen tidak menderita, hati-hati. Dia orang Kristen bukan. Atau dia betul-betul sudah bebas dari penderitaan. Iya, tetapi nyala api siksaan pasti datang, pasti. Karena kita akan dimurnikan gitu ya. Ada pemurnian, sehingga pasti akan datang. Jadi jangan terkejut. Maka bagi beberapa teologi yang salah, yang keliru, mau berkat Tuhan, jadilah orang Kristen. Nah, jadi daya tariknya ke Kristenan apa? Berkat. Mau ganti sepeda motor dengan mobil, jadi Kristen. Apa hubungannya Kristen dengan mobil ya? Nggak ada. Tidak ada sama sekali.

0: bagi orang-orang yang berpikir salah tentang kekristenan, maka ayat ini sangat jelas mengatakan, 1 Petrus 4 ayat 12, jangan terkejut akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang asing atau yang aneh terjadi pada kalian. Enggak usah, karena itu sudah paketnya. Jadi orang Kristen berarti menderita. Karena penderitaan itu berkat, bukan dibalik. Jadi orang Kristen dapat berkat. Penderitaan, ya bisa didoakan supaya penderitaan itu lalu. Enggak, Tuhan tidak berkata begitu. Yang Tuhan katakan, yang Petrus lihat sendiri dan Petrus rasakan sendiri adalah ketika dia siap menjadi pengikut Kristus, maka dia pun siap menderita bagi Kristus. Dan ketika dia siap menderita dan betul-betul masuk dalam penderitaan, dia dipermuliakan juga dengan Kristus. Ya, jadi tidak usah terkejut. Sikap yang kedua adalah bersukacita. Wah, ini juga nampaknya kontradiksi ya. Menderita dengan sukacita. Bisakah kita bersukacita saat menderita? Saya datang di sebuah rumah sakit di mana ada seorang anak Tuhan yang sedang sakit di sana. Parah, ya. Sangat kurus, sangat menderita. Tetapi justru dia yang menghibur saya. Orang yang sakit ini justru menyatakan sesuatu yang indah tentang Tuhan Yesus. Dan saya terkagum. Saya sehat, tetapi saya tidak pernah mengalami keintiman seperti yang dia, yang sakit, yang dalam penderitaan itu intim dengan Yesusnya. Wow, lihat, orang itu kita juga mungkin mengalami atau kita bisa melihat orang-orang yang begitu dekat dengan Tuhan. Ketika penderitaan itu datang, wajahnya malah bersuka cita, bersemangat. Yang datang untuk besuk malah diberkati, bukan memberkati, malah diberkati. Wow, kalau saya lagi sedih, saya datang ke rumah sakit itu. Ibu itu akan menghibur saya. Kebalik ya. Tetapi itulah kebenarannya. Ketika orang menderita sungguh-sungguh dan punya sikap yang benar terhadap penderitaan, maka dia bersuka cita. Karena sekali lagi, penderitaan itu adalah berkat Tuhan. Itu adalah kehendak Tuhan, bukan kebetulan. Imannya semakin dimurnikan melalui penderitaan itu. Dan dia saksikan, aku dalam penderitaan, aku sedang dimurnikan. Ayo, sama-sama yuk. Nah, jadi kita dihiburkan ya, dikuatkan. Karena penderitaan itu tidak perlu kita sangkali. Tidak perlu kita abaikan. Enggak ada kok, enggak ada. Biasa-biasa aja, semua baik, fine. Ya, everything is alright, ya. Enggak apa-apa. Enggak. Ada penderitaan dan itu jelas dan itu menyakitkan. Tetapi itulah juga yang membuat kita bisa bersukacita kalau kita tahu punya cara pandang yang benar tentang penderitaan. Yang ketiga, ini adalah lambang yang pertama ketika saya lihat lambang apa ya ini ya? ISIS mungkin ya. Pokoknya kalau sudah huruf-huruf begini tuh langsung saya punya antipati begitu ya. Karena saya suka membaca penindasan-penindasan gitu. Jadi kalau lihat sesuatu yang berbau seperti itu, saya sudah gak mau ah. Tetapi saya tertarik dengan tulisannya. Not ashamed of the Nazarene. Yesus adalah orang Nazaret. Ya, orang Nazaret. Jadi dia, Pak Dodi tahu artinya apa ini Pak? Ya, huruf Arab. Artinya? Kristen. Iya. Kekristenan di negara-negara Timur Tengah itu adalah orang-orang yang ditindas. Tetapi justru dia tunjukkan, I'm not ashamed of the Nazarene. Orang Yesus adalah lambang kekalahan. Mana gurumu? Mati toh, disalib toh, mati toh, masuk di kuburan kan? Iya. Cerita tentang kebangkitan kan ceritamu, mana ada sejarah, mana ada nulis, dan seterusnya. Mana ada orang mau mati bagi orang lain? Gak masuk akal, bodoh sekali. Ya, baik bagi orang Yahudi menolak Yesus. Siapa sih? Dia itu penyesat. Yang betul itu loh Musa, ya hukum Musa ini loh lakukan, Taurat sudah jelas. Kita ini anak Abraham, itu siapa? Anak tukang kayu, kok bisa ngomong-ngomong seperti itu? Siapa sih dia itu? Muridnya lagi, aduh, memalukan, memalukan, memalukan. Nah, dipermalukan, anak-anak Tuhan, pengikut Yesus dipermalukan. Sama orang Romawi, malah dibenci ya, dibenci sampai dituding yang membuat, salah satunya adalah yang membuat kebakaran di kota Roma, sehingga ditindas, dikejar, dibunuh, disiksa, dianiaya. Bagi orang Yunani yang pandai filsafat, orang Kristen ini orang goblok-goblok. Bagi mereka ya, bodoh, apa sih pengajaran, mana ada, sekali lagi, orang memberi hidupnya buat orang lain, gak masuk akal, ya, pikirannya sudah gak benar itu, dan seterusnya. Jadi, pengikut Yesus adalah orang-orang yang dipermalukan. Itulah sebabnya Rasul Paulus salah. Rasul Petrus mengatakan, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu yang dipermalukan itu. I'm not ashamed of the Nazarene. Jadi ketika kita menderita, gak usah malu. Ya, berdoa di restoran, di depot, di warung. Aduh, memalukan sekali, kenapa saya harus berdoa? Langsung makan juga Tuhan tahu, saya, hati saya sudah berdoa. Iya sih, gak apa-apa ya, gak pernah ada firman Tuhan mengatakan harus berdoa loh, yang mau makan di warung, di restoran, dimanapun harus berdoa. Gak ada memang ayatnya. Tetapi kita mau menunjukkan, saya malu ah, dilihat nanti orang bilang apa, aku dilihat sebagai orang Kristen, malu. Ya. Firman Tuhan mengatakan, tidak usah malu, penderitaan itu justru memuliakan Allah, dan orang lain juga akan memuliakan Allah. Yang memalukan itu kalau berbuat salah, ya, pencuri, pembunuh, dan seterusnya. Yang terakhir, sikap yang terakhir, kalau kita menderita, mari kita berserah kepada Tuhan. Tidak usah membela diri, tidak usah struggle. Tuhan tidak adil. Saya sudah melayani Tuhan, saya sudah memuji Engkau, saya rajin beribadah, kenapa sekarang saya sakit, kenapa sekarang saya dipermalukan, dan seterusnya. Tetapi ketika kita menderita, mari kita berserah kepada Tuhan. Berserah itu aktif, ayat 19. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Tuhan, kita mengulang ya, mereka yang harus menderita karena kehendak Tuhan, menyerahkan jiwanya, aktif ya, kata kerja aktif, menyerahkan jiwanya, dengan selalu berbuat baik. Selalu berbuat baik. Itu juga aktif. Jadi berserah itu bukan pasif. Ya sudahlah, apa boleh buat. Apa daya. Ke sera-sera. Yang terjadi, terjadilah. Dan seterusnya. Tidak. Sebagai anak Tuhan, kita punya cara pandang yang benar. Maka sikap kita adalah ketika kita berserah. Kita berserah. Berserah secara aktif. Menyerahkan hidup kita. Tuhan, saya dalam penderitaan, saya sedang ditempa, saya sedang dimurnikan. Tuhan tolong, mampukan saya. Dan terus berbuat baik, terus mengatakan hal-hal yang baik kepada orang yang menganiaya dan seterusnya. Karena penciptanya setia. Itu penutup dari ayat 19. Dia adalah Allah pencipta kita yang sudah menebus kita dan mengambil kita dalam, membuat kita berbagian dalam penderitaannya. Sekaligus dalam kemuliaannya adalah Tuhan yang setia. Tidak pernah membiarkan anaknya tergeletak. Tuhan datang, angkat dia. Satu cerita yang baru saya ingat. Kisah, ya menarik juga. Tidak terlalu ada hubungannya, enggak. Tetapi saya ingin ceritakan. Begini, ada sebuah seorang anak tidak mengenal Tuhan, tetapi dia tertarik dengan kekristenan gitu ya. Dia sudah 50 tahunan ke atas, seorang bapak begitu, Chinese. Dan dia itu kalau pulang dari tempat kerjanya, mampirnya ke gereja. Di gereja, di depan pintu gereja, dia cuma berdiri sebentar, terus keluar, pulang. Besoknya gitu lagi, sampai hamba Tuhan yang di sana bingung, ini orang ngapain ya, mau apa ya? Dia mencurigakan sekali. Lalu ditanya, loh, Pak mau apa di sini? Apa yang Bapak lakukan di situ? Oh, cuma mau berdoa, gitu ya. Loh, Bapak ini berdoa di sini? Iya. Kok cepat? Iya. Oi cuma mau ngomong, Tuhan, ini Oi Acong, karena namanya Acong. Terus pulang. Hah? Cuman gitu aja? Iya. Dan setiap hari selama 12 tahun dia lakukan itu. Dia mampir ke gereja, tidak pernah masuk, hanya di pintunya. Tuhan, ini Oe, Acong, pulang. Besoknya gitu lagi. Tuhan, ini Oe, pulang. Suatu ketika karena dia tidak menjaga kehidupannya, sakit, dia makan tidak teratur, kerjanya banyak sekali, dia sakit masuk rumah sakit. Di tengah-tengah penderitaan, ketika dia sakit sendirian di rumah sakit itu, dia merasa ada yang memegang kakinya dan berkata, "Acong, ini Owe." Acong ini merasa ada sesuatu yang berbeda. Dia dalam kesakitan, dia mendengar suara itu dengan jelas. "Acong, ini Owe." Maka dia bang, dia buka matanya, dia lihat, "Mana? Owe siapa? Yang mana?" Maka dia cepat-cepat, karena dia merasa dia sudah kuat, dia cabut infusnya, dia turun dari ranjangnya, dan dia cari keluar. "Mana yang mengatakan ini Owe?" Owe tahu ya, maaf teman-teman yang tidak tahu. Owe itu adalah panggilan aku. "Tuhan, ini aku, Acong." Ya, Owe, Owe, Owe. Nah, terus akhirnya dia cari keluar. Perawatnya bingung. Pak, Pak, Pak, ngapain, ngapain di situ? Ayo balik, balik. Lihat, ada bekas-bekasnya Bapak belum sehat. Ayo tidur lagi. "Enggak, Owe mau cari orang yang tadi panggil Owe." Menurut beberapa, saya tidak tahu keaslian dari cerita ini, tetapi beberapa menyebutkan ini adalah kisah nyata di Jakarta. Sampai dia mengenal Tuhan Yesusnya, dia sampai akhirnya tahu, oh itu yang ngomong Acong, ini Owe. Dia punya gambaran, itu Tuhan Yesus. Dan dia mengikuti Yesus setelah itu. Jadi ada ke pencipta kita itu setia. Kalau kita datang dengan kesederhanaan kita, kita tidak punya sesuatu yang hebat, tetapi dalam penderitaan, di dalam tekanan hidup, kita datang dengan sungguh-sungguh, "Tuhan, saya menyerah. Hidup saya milik Engkau. Saya terus akan bekerja melayani Engkau. Saya akan terus berbuat baik. Saya akan muncul seperti emas ketika saya di dalam api penderitaan itu. Tuhan, kuatkan saya." Bisakah itu menjadi sikap kita? Penderitaan adalah bagian dalam hidup kita. Mari kita secara aktif punya cara pandang yang benar dan punya sikap respons yang benar terhadap penderitaan itu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Ada saat-saat di mana kami takut, kami gentar menghadapi penderitaan ini Tuhan. Tetapi firman Tuhan sungguh kuat. Hari ini kami masuk di dalam kelas Engkau Tuhan. Dan kami belajar betapa penderitaan itu bukanlah sesuatu yang menakutkan. Karena Engkau bersama dengan kami Tuhan. Engkau pernah menderita, bahkan penderitaan yang luar biasa. Jadi penderitaan kami bukan apa-apa dibandingkan dengan Engkau. Engkau tahu perasaan orang yang menderita Tuhan. Dan Engkau bersama dengan kami. Saat kami mendampingi orang-orang yang sedang menderita, Tuhan, jadikan kami alat untuk menguatkan mereka, menghibur mereka, menjadikan mereka berbalik kepada Engkau, menyadari bahwa hidup ini adalah proses pemurnian. Biarlah iman kami timbul seperti emas ketika kami diuji. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Ini menjadi bagian dalam hidup kami. Menjadi bagian dalam hidup kami, seumur hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk Allah Roh Kudus yang memampukan kami untuk mengerti dan memampukan kami untuk melakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.
1: Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, "Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik." Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang Ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mesbah mendapat bahagian mereka dari mesbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada... Sungguh, kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi. Aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan, semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuh dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang mungkin sering digumulkan oleh banyak orang, yaitu apakah ketetapan Allah mencakup hal-hal yang kebetulan, hal-hal yang terlihat sepele, hal-hal yang kelihatannya terjadi secara sembarangan. Apakah hal-hal yang kebetulan semacam itu termasuk di dalam ketetapan Allah? Pertanyaan ini wajar dimunculkan. Karena beberapa orang yang mempercayai ketetapan Allah, ternyata mereka punya pendapat bahwa Allah hanya menetapkan hal-hal yang penting-penting saja. Keselamatan kita misalnya, hal yang penting ditetapkan Allah. Atau sejarah sebuah bangsa, karena sesuatu yang besar, yang serius, mereka percaya ditetapkan Allah. Tetapi mereka tidak percaya bahwa Allah menetapkan hal-hal yang terlihat sepele. Di dalam Alkitab dan di dalam tradisi teologi reform, kita diajar bahwa ketetapan Allah mencakup segala sesuatu. Tidak ada satupun yang lepas dari ketetapan Allah yang kekal dan penuh dengan kedaulatannya. Termasuk adalah hal-hal yang bersifat kebetulan. Di mata manusia, mungkin hal-hal semacam itu terjadi tanpa pola. Terjadi secara kebetulan, terjadi secara sembarangan. Tetapi sebetulnya di dalam perspektif Allah, Allah sudah menetapkan semuanya itu. Dan saya akan memberikan dua contoh di dalam Alkitab. Yang pertama di dalam Keluaran 21 ayat yang ke-13. Teks ini membicarakan tentang pembunuhan dan hukuman untuk para pembunuh. Diceritakan ada berapa macam pembunuhan. Pembunuhan yang disengaja, yang direncanakan, dan termasuk yang menarik di ayat yang ke-13 dari Keluaran pasal 21 adalah pembunuhan yang tidak disengaja. Nah, di dalam teks itu dikatakan kalau ada orang yang secara tidak sengaja, Alkitab memakai kata itu, tidak sengaja membunuh sesamanya. Tapi kemudian ada keterangan yang menarik di sana. Tetapi tangannya ditentukan Allah untuk itu, maka orang itu bisa berlari menghindari hukuman mati dan orang ini bisa berlari ke kota perlindungan. Jadi jelas ayat ini mengatakan orang itu tidak sengaja membunuh sesamanya. Sesuatu yang terjadi secara kebetulan tanpa dia rencanakan. Tetapi ayat yang sama juga mengatakan bahwa tangan Allah menentukan itu. Tangan orang itu ditentukan oleh tangan Allah. Dari sini kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi secara kebetulan sebetulnya tidak pernah kebetulan di mata Allah. Allah menetapkan itu. Contoh yang kedua ada di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-22. Kalau saudara membaca cerita ini dengan teliti, maka saudara akan menemukan bahwa Raja Ahab, raja yang jahat itu, ditegur oleh Nabi. Kemudian Tuhan memperingatkan dia bahwa dia kalau berperang, dia nanti akan mati. Dan kematiannya diceritakan secara spesifik. Bagaimana nanti dia akan mati. Nah, sang raja yang kafir ini dalam arti yang fasik, yang tidak percaya Tuhan ini, menolak nubuat dari Nabi. Dia percaya bahwa dia bisa memenangkan pertempuran. Dia percaya bahwa dia tidak akan mati. Lalu menariknya di dalam peperangan itu, dia mencoba menyamar sebagai tentara biasa, sebagai prajurit biasa, dan musuhnya mengalami kesulitan untuk menemukan dia. Karena musuhnya selalu mencari di mana rajanya. Mereka akan bunuh rajanya. Tapi karena rajanya sedang menyamar, maka musuh-musuhnya mengalami kesulitan menemukan di mana raja itu berada. Lalu Alkitab mencatat bahwa salah seorang prajurit musuh menembakkan anak panahnya secara sembarangan. Ditembakkan di udara secara sembarangan. Nah, menariknya pada saat ditembakkan secara sembarangan, Alkitab mencatat anak panah itu mengenai sang raja di antara baju zirahnya. Sehingga raja ini mati seperti yang dikatakan Tuhan melalui Nabi. Peristiwa ini menurut saya sangat menarik sekali. Kalau saudara memikirkan secara logika, kemungkinan secara matematika, ketika sebuah anak panah ditembakkan secara sembarangan di medan pertempuran yang begitu luas,
berapa persen kemungkinan anak panah itu akan mengenai manusia dan bukan mengenai tanah yang kosong. Di antara mengenai manusia itu, berapa persen mengenai raja ini? Kemungkinan anak panah yang sama mengenai raja dan bukan mengenai orang lain. Kemungkinannya berapa persen? Tentu saja sangat sedikit. Nah, pada saat kita anggap anak panah itu bisa mengenai raja, ada berapa persen kemungkinan anak panah itu mengenai di antara baju jirah sang raja? Padahal saudara tahu prajurit kuno kalau memakai baju pelindung, baju zirah, lebih banyak anggota tubuh yang ditutupi daripada yang tidak ditutupi. Yang tidak ditutupi kebanyakan adalah daerah-daerah yang tidak penting. Tangan, kaki, yang kalaupun kena senjata tidak terlalu bermasalah. Tetapi Alkitab mencatat bahwa anak panah itu bukan hanya mengenai sang raja, tetapi mengenai di antara baju zirahnya dan itu mengenai bagian tubuh yang vital. Sehingga pada saat mengalami pendarahan yang begitu hebat, maka sang raja tidak berhasil diselamatkan. Karena organ yang kena adalah organ yang penting di dalam tubuhnya. Nah, Alkitab tidak memberitahu itu kena di mana. Kita bisa mengasumsikan mungkin kena di daerah dada, daerah perut, atau daerah leher yang mematikan. Yang penting adalah itu mematikan. Dan kemungkinan itu bisa terjadi sangat kecil sekali. Toh ternyata terjadi. Padahal itu terjadi melalui tindakan yang kebetulan. Ada seorang prajurit lawan yang menembakkan sebuah anak panah secara sembarangan. Dari dua teks ini kita belajar Allah mengontrol, mengendalikan hal-hal yang kebetulan. Mungkin saudara kecewa dengan masa lalu. Mungkin saudara menyalahkan diri sendiri atau orang lain. Karena hidupmu telah berubah menjadi tidak baik gara-gara peristiwa yang tampaknya sembarangan, tampaknya kebetulan. Tapi kita dihibur. Tidak ada yang kebetulan di mata Allah. Allah mengontrol segala sesuatu. Kiranya ini menghibur kita. Kiranya ini menguatkan kita. Kiranya ini membuat kita tidak mengeluh, tidak menyalahkan orang lain, tidak kecewa dengan hidup kita, tapi semakin berserah kepada Tuhan yang mengontrol segala sesuatu. Tuhan memberkati kita.

waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

saudara bahwa kita punya Bapa yang setia. Amin. Sekalipun ada begitu banyak tantangan di luar sana, ada begitu banyak hal yang mungkin menjatuhkan dan menggoyahkan kita, tapi aku terlalu yakin dan percaya bahwa bersama dengan Dia kita tidak akan pernah goyah. Kita akan tetap teguh. Kita punya Allah yang hidup. Amin. Bisa angkat kedua tanganmu, nyanyikan dengan imanmu, karena kita percaya kita punya Allah yang berkuasa, yang berdaulat atas hidup kita. Amin.

waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

sebab kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan engkau. Yesus, aku mau memuji engkau seumur hidupku.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berkata,

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan-Nya.

Mazmur 63 ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

Saudara, kalau ada satu nama yang dahsyat, menyembuhkan setiap yang sakit, memulihkan setiap yang terluka, bahkan membangkitkan orang mati, dan melakukan perkara yang luar biasa, nama siapa, saudara? Sebutkanlah berkeras nama siapa?

Waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

Saya bersyukur hari ini boleh hadir beribadah bersama-sama dan juga boleh melayani rekan-rekanku sekalian. Hari ini semua dari Gibeon ada pengisi pujian dari tamu, pembicara juga tamu, semua dimulai dari U gitu ya. Tadi dari Uganda. Saya dari UK Petra. Yang sono jauh. Yang saya tetangga doang gitu ya. Terima kasih untuk kesempatannya dan hari ini saya bersyukur untuk kesempatan yang diberikan. Kalau mulai minggu depan bicara tentang miracle of the Bible. Kita hari ini memulai dengan miracle in the Bible. Mujizat yang ada di dalam Alkitab. Apa yang kita bisa pelajari di sana. Secara khusus tema yang saya berikan adalah why don't we see miracles like the apostle did? Kenapa kita tidak lagi melihat mujizat-mujizat sebagaimana yang telah dicatat di dalam Alkitab? Saya mau tanya sih di sini siapa berapa banyak orang yang pernah merasakan mujizat Tuhan? Boleh angkat tangan. Wah, semua ya. Gak jadi khotbah deh kalau gitu deh. Sudah ngerasain kok ya. Siapa yang belum dan kepingin? Gak ada yang kepingin? Gak ada ya? Gak ada yang gak jadi khotbah juga ya. Nah, hari ini kita akan mendasarkan teks kita dari Markus pasal yang ke-6 ayat 53 hingga 56. Saya mengajak kita untuk boleh membuka bagian firman Tuhan ini bersama-sama. Markus pasalnya yang ke-6. Ayat 53 hingga ayat 56. Yang sudah merasakan mujizat Tuhan, silakan membaca ayat-ayat yang ganjil. Yang belum, membacakan ayat-ayat yang genap. Saya ingin tahu sih ini kalau betul-betul dilakukan, berapa banyak yang belum ya. Coba ya, coba ya. 53 yang sudah, 56 yang genap, yang belum. Oke, 2, 3. Enggak ada. Semua sudah merasakan mujizat. Haleluya, luar biasa ya. Kalau gitu ayat yang genap saya yang baca ya. Karena saya yang belum dapat mujizat ya. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikian firman Tuhan dibacakan. Rekan-rekanku, ketika tema seperti ini dibagikan, mungkin ada sebagian orang yang seperti tadi saya tanyakan gitu ya, sebagian yang kemudian berkata sudah pernah mendapatkan mujizat. Atau sebagian mungkin berkata bahwa saya belum pernah. Mungkin ada, walaupun mungkin sungkan angkat tangan. Kenapa? Banyak ternyata yang sudah merasakan mujizat. Kalau saya sendirian mungkin sungkan gitu ya. Tapi mungkin ada yang berkata bahwa saya belum merasakan mujizat. Boro-boro Pak mujizat. Setiap kali beli minuman yang katanya tutupnya ada hadiahnya itu loh. Itu aja saya berkali-kali berdoa Tuhan. Gak usah door prize besar-besaran lah. Minimal dapat satu botol tambahan. Belum pernah dapat nih. Kalau gak ada orangnya, saya orangnya. Yang berkali mencoba gitu ya. Berharap gitu ya, paling enggak gitu ya. Dapat satu botol tambahan, gak pernah. Mungkin ada sebagian yang berkata demikian. Karena tidak pernah merasakan. Tapi tadi mayoritas orang pernah merasakan mujizat. Cuman saya jadi berpikir nih. Jangan-jangan ya, ketika tadi saya tanya, siapa yang merasakan mujizat, angkat tangan. Oh, banyak angkat tangan. Jangan-jangan, mujizat yang ada di kepala saya, yang ada dalam definisi saya, dengan mujizat yang ada di dalam definisi Bapak, Ibu, bisa berbeda-beda. Mungkin ada yang berkata gini, Pak, saya hari ini bangun aja. Wah, itu mujizat loh, Pak. Hari ini saya pergi ke gereja, selamat. Wah, itu mujizat terbesar dalam hidup saya. Mungkin ada yang punya bayangan definisi seperti ini. Nah, mari kita samakan term supaya yang kita bicarakan ini sama. Sampai akhirnya, gak menyimpang. Ya.
Apa yang didefinisikan dengan mujizat? Saya mengambil satu definisi dari Baker Encyclopedia of Christian Apologetics, diterjemahkan seperti ini. A special act of God. Sebuah karya-karya Allah yang special that interrupts the natural course of event. Sesuatu hal yang tidak pada umumnya terjadi, bahkan sebagian mengatakan bertentangan dengan hukum alam, walaupun saya tidak suka definisi tersebut, tapi lebih dikatakan melampaui daripada hukum alam. Bukan sesuatu hal yang biasa-biasa, bukan sesuatu hal yang sederhana, tetapi special act of God. Jangan lupa, Allah itu bisa melakukan banyak pekerjaan. Kalau boleh dikategorikan ya, ada yang dimulai dari bawah, yaitu general providence. Pemeliharaan Allah yang sifatnya umum. Berlaku untuk semua orang, siapapun orangnya, apapun kondisinya, baik dia orang percaya ataupun dia bukan orang percaya. Allah memelihara, Allah menopang. Dan saya mau katakan, ketika Alkitab mengatakan dunia kita sudah jatuh di dalam dosa, tetapi kita yang hidup di dalam dunia yang sudah jatuh, tetap bisa menikmati bagian-bagian tertentu. Saya mau katakan, itu providence of God. Itu pemeliharaan Allah. Kalau kita bekerja nih ya, kita bekerja baik-baik. Lalu kemudian kita dapat upah. Banyak orang berkata, oh itu adalah berkat. Dalam benaknya, berkat maksudnya adalah bukan betul-betul berkat. Tetapi istilah gaji dirohanikan. Banyak orang suka merohanikan. Kata halo, sekarang sudah dirohanikan menjadi shalom. Nah itu ya, yang menjawab itu punya kebiasaan. Kalau terima telepon atau mengangkat telepon selalu mengatakan shalom. Ya. Padahal maksudnya halo gitu kan ya. Suka merohanikan. Nah saya khawatir kita menghayati, oh saya terima gaji, kemudian dikatakan saya terima berkat. Bayangan saya sebenarnya cuma gaji. Kita enggak sungguh-sungguh memaknai itu adalah berkat. Mungkin ada yang berkata gini, lupa kan wajar. Itu kan saya digaji ketika saya bekerja. Ketika saya melakukan pekerjaan saya dan dinilai baik, maka kemudian saya terima gaji. Kan wajar kalau saya maknai itu bukan seperti berkat, tetapi gaji. Saya mau katakan, ingat, dunia kita ini sudah fallen. Sudah jatuh. Maka kondisi normalnya adalah kejatuhan. Sekali lagi ya, dunia kita sudah jatuh, maka kondisi yang normal adalah kejatuhan. Jadi di tengah-tengah kondisi yang jatuh, kalau kita mengalami bencana, kalau kita mengalami kesulitan, kalau kita mengalami penderitaan, jangan terkejut. Karena itu memang kondisi sesungguhnya. Justru di tengah-tengah fallen world, dan kemudian kita tuh bisa mencicipi kebaikan, mencicipi hal yang baik, sadarilah itu anugerah Allah. Untuk memperjelas, sederhananya begini. Kalau gadget kita yang tidak waterproof masuk ke dalam air. Don't try it at home. Masuk berminggu-minggu. Terus kita keluarkan. Okay? Maka ketika kita mau menyalakan, bukankah dalam perasaan kita sudah rasanya begini? Mati dah. Gitu kan ya? Rasanya kan sudah gak mungkin kita bisa menyala lagi, itu kan rasanya enggak kan ya. Nah kemudian tiba-tiba waktu kita coba-coba, namanya juga coba-coba ya, kita nyalakan. Mulai muncul suaranya sejernih awal. Logonya muncul setelah berminggu-minggu dalam air. Dikeluarkan masih nyala berfungsi seperti baru. Saya mau tanya, kira-kira respon kita apa? Bangun, mimpi kali ya. Respon kita pasti berkata, kalau yang rohani berkata, puji Tuhan, masih nyala. Betul ya? Pernah gak beli handphone baru? Baru nih, baru dibuka dari kotaknya. Dikeluarin terus kita nyalain. Terus nyala, jernih suaranya. Gambarnya terang. Terus dia berkata, puji Tuhan, nyala. Pernah enggak? Enggak kan? Karena apa? Baru. Betul?
Tapi begitu sudah masuk air berminggu-minggu, berbulan-bulan, keluar masih seperti biasa, maka kita katakan, puji Tuhan. Itu kondisi kita. Kita tinggal di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Sehingga kalau ada penderitaan, ada kesulitan, jangan terkejut. Itu memang naturnya. Karena dunia ini sudah rusak. Tapi kalau kita masih bisa mencicipi kebaikan dan keindahan Allah, apapun wujudnya, itulah general providence. Paham ya? Jadi mulai sekarang harus switch pola pikirnya. Hal-hal baik yang kita bisa rasakan, itu adalah berkat dan anugerah Allah di tengah-tengah dunia yang jatuh. Satu lagi contoh. Contoh satu lagi ya. Dulu, tapi ini ceritanya dulu ya, karena sekarang nampaknya sudah ada perubahan. Dulu itu kan ada maskapai yang janjinya selalu terlambat. Gitu ya. Dulu ya. Sekarang saya enggak berani mengeneralkan. Oke. Dan enggak boleh sebut merek gitu ya. Nanti enggak gitu, nanti saya disiu sama pesawatnya ya. Wong yang maskapainya keren-keren aja bisa mengsiu orang gitu kan ya. Apalagi saya gitu ya. Nah, dulu waktu saya naik maskapai itu, saya selalu menghindari. Karena apa? Janjinya selalu terlambat. Satu-satunya yang pasti adalah keterlambatan. Maka satu kali ketika saya pelayanan keluar, mau tidak mau, itu adalah maskapai satu-satunya yang ada di sana, keluar pulau. Ketika saya pesan, lalu majelisnya berkata, waktu mau mengantar pulang, Pak tenang aja, naik ini kan. Gitu ya. Saya katakan, oh iya Pak, dalam hati saya gak usah tanya Pak, itu satu-satunya kok ya. Mau naik apa lagi kan ya. Terus pasti terlambat Pak, kita santai dulu. Saya bilang gini, Pak gak apa-apa, antar saya cepat ke bandara, supaya saya bisa kerja di bandara, masih ada kerjaan. Oke deh, saya diantar 3 jam sebelum waktunya boarding, 3 jam. Maka ketika saya ke mesin counter, saya kemudian tukarkan tiket cetaknya gitu ya, saya masih sempatkan diri untuk tanya, Mbak, on schedule? Ya. Jawabannya apa kira-kira? On schedule. Dalam hati saya langsung berespon, omong kosong. Tapi saya terima, dan saya gak berani ngomong kan ya, saya terima, saya tunggu di ruang tunggu, sambil kerja, lama kan ya, lama. Tiba-tiba waktunya jamnya boarding, tapi saya masih kerja. Tiba-tiba ada pengumuman, penumpang, pesawat, tut, nomor seri, tut, gitu ya. Tujuan ke Surabaya, saya tahu itu pesawat saya. Bayangan saya belakangnya adalah, pesawat Anda di delay. Bayangan saya begitu. Tetapi waktu saya sambil kerja gitu ya, umumnya gini, silakan naik ke pesawat. Itu saya dan semua penumpang yang saya tahu bakal satu pesawat, gak ada yang gerak. Semua masih diem. Semua ngeluarkan tiket. Kemudian menunggu pengumuman kedua dalam bahasa Inggris. Nyocokin lagi nomornya. Beneran, disuruh boarding. Saya gak naik ke pesawat. Saya ke tempat pengumumannya. Mbak, ini betul pesawat ini? Oh iya betul Pak, silakan naik. Gitu ya. Pasti Mbak, nomornya ini. Betul Pak, silakan naik. Saya tanya 3 kali, sampai Mbaknya, betul Pak, naik. Waktu naik semua orang tuh sambil senyum-senyum sendiri gitu ya. Kok bisa tepat waktu? Tapi jangan senang dulu. Karena biasanya juga saya pernah 1 jam di penjara dalam pesawat. Betul ya? Jadi sudah naik, oh pikirnya seneng kan ya, pikir mau naik, enggak sih, tetap ngetem gitu ya. Ini pesawat rasa angkot gitu kan ya, jadi tetap ngetem. Jadi saya gak mau kabarin dulu kepada keluarga saya, nanti PHP kan ya. Saya tunggu dulu gitu ya, setelah semua masuk, semua masih tolak-tolak gitu ya, dengan senyum-senyum, yakin ya ini ya, yakin ya. Close door, pintu ditutup. Pesawatnya gerak, mundur, menuju ke landasan pacu. Baru kemudian saya kabari keluarga. Sudah boarding, close door, sudah mundur. Siap terbang. See you soon. Nyampenya on time. Dan respon, ini responnya langsung wow gini ya. Respon istri saya juga waktu jemput ya. Puji Tuhan ya, dengaran on time lu. Ya. Kalau naik pesawat yang lain on time, pernah berkata puji Tuhan gak? Jarang kan ya. Karena apa? Ya seharus gitu ya. Tapi di tengah-tengah yang janjinya selalu terlambat, begitu tidak terlambat, kita bisa berkata apa? Inilah anugerah Allah. Itu dunia kita.
yang sudah jatuh dalam dosa. Jadi sekali lagi switch ya. Kalau kita mengalami segala sesuatu yang baik di tengah-tengah dunia yang jatuh, itu anugerah Allah. General providence, ada juga special providence, yaitu bagi umat-umat Allah yang dipelihara secara khusus, tetapi bedanya dengan miracle apa? Yaitu ini tidak melawan hukum natur. Satu kali saya bertemu dengan seorang rekan, dia pernah tinggal di Jakarta, tapi kemudian dia pindah ke luar kota, dan kemudian dia cerita pada waktu terjadi Mei 98, dia di Jakarta. Dan tempatnya dia, tempat yang juga kena jarah, habis-habisan. Dan orang-orang yang ada di sebelahnya bukan juga kena jarah, sebagian juga mengalami korban perkosaan. Dia dan keluarganya. Dia satu suami, istri, dan pada waktu itu ada anak kecil, dan istrinya sedang hamil. Pada waktu semua ditutup, dia dengar tetangga itu sudah mulai dimasuki. Dia berdoa, Tuhan tolong selamatkan. Lalu dia ambil spray, dia cerita betul-betul, dia ambil spray, semua spray diambil, dibuat tali dari spray. Dari lantai 3, dia turun ke gang sebelah. Betul-betul turun. Dia turun dulu, ini betul-betul, ini bukan film Mission Impossible, bukan ya. Ini ceritanya dia. Dia turun dulu sampai bawah, anak yang kecil, literal, dari lantai 3, dilempar ke bawah. Papanya yang tangkap. Tangkap! Berhasil ceritanya. Lalu istrinya yang hamil, mulai turun pelan-pelan. Dan mereka selamat hari itu. Memutuskan kemudian keluar dari kota Jakarta, pindah di tempat lain, dan mereka hidup di kota lain. Ketika mereka cerita, ini anugerah Tuhan. Dan inilah yang disebut special providence. Nggak ada, tiba-tiba dia doa, terus ting, teleport. Kemudian pergi ke tempat lain. Bukan. Kalau itu namanya mujizat. Tapi kalau betul-betul masih pakai alat yang biasa natural, tapi bisa selamat, itu penyertaan, pemeliharaan, pertolongan Tuhan yang sifatnya special. Maka jangan kemudian yang special ini kita tuntut terlalu terjadi. Tidak selalu terjadi. Apalagi yang sifatnya miracle. Yaitu yang sifatnya di luar daripada hukum natur alam yang ada. Nah, ini mujizat. Sudah clear ya? Sudah satu definisi ya? Nah, karena saya dosen, saya mau tes tuh ya. Mau tes, tolong dijawab. Yang berhasil jawab, pulang bawa sepeda. Ya. Sepedanya sendiri-sendiri ya. Kalau misalnya nih, kita berangkat pagi ke gereja seperti hari ini, selamat sampai di gereja. Tidak mengalami kecelakaan. Itu dari 3, jawabannya mana? A, general. B, special. C, miracle. Yang mana? A, wah bagus ya. Nomor 1 berhasil. Nomor 2, kalau kemudian kita di dalam kondisi kita itu sedang menyetir gitu ya, kita terlambat bangun, kebaktian harusnya jam 10. Kita kemudian bangunnya jam 10 kurang 5. Rumah kita ada di Sidoarjo. Tapi kita bisa tepat waktu. Tepat waktu. Jam 10 kurang 1 menit dari Sidoarjo ke Gibeon. Selamat. Itu namanya? Hah? C. Salah. Itu bukan mujizat. Itu mustahil. Ya. Jadi tolong bedakan antara mujizat dengan mustahil juga ya. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Paham ya? Nah, sekarang ketika kita berbicara, kalau memang cara kerja Tuhan itu banyak, pertanyaannya kenapa Tuhan tidak selalu melakukan yang miracle? Kenapa di dalam Alkitab tuh begitu banyak, tetapi kenapa kok sekarang ini jarang sekali terjadi? Kenapa? Nah, tuntutan untuk Tuhan itu senantiasa berbuat mujizat. Memang zaman sekarang ini banyak terjadi. Orang selalu menuntut mujizat. Sakit sedikit menuntut mujizat. Mengalami sedikit muncul mujizat. Dan kita selalu pingin mengalami mujizat.
Saya ingin mengajak hari ini kita merenungkan orang yang selalu mengharapkan mujizat. Saya khawatir orang tersebut ada sesuatu yang salah di dalam pikiran dan juga di dalam hatinya. Ada dua kesalahan setidaknya yang saya ingin bagikan untuk kita refleksikan bersama. Yang pertama adalah orang yang senantiasa mengharapkan mujizat. Saya khawatir dia adalah orang yang punya problem dalam orientasi. Kenapa di dalam Alkitab ada begitu banyak Tuhan Yesus melakukan mujizat? Jawabannya satu. Karena Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada orang banyak yang melihat dia secara natur kemanusiaan jelas, punya tubuh dan daging, dan mereka belum mengenalinya sebagai Allah yang berinkarnasi. Maka di dalam waktu itulah mujizat dan tanda ajaib diperbuat Yesus dengan satu tujuan, supaya orang mengenal dia. Siapakah Allah yang hidup itu? Allah yang benar itu. Dan kemudian mau tunduk datang percaya dengan penuh kagum dan hormat. Karena apa? Allah yang besar. Tapi dia bersedia datang di dalam segala kerendahannya. Allah yang maha kuasa bersedia turun dalam segala kehinaannya. Maka orang akan penuh dengan ucapan syukur bisa mengenal Allah. Bahkan bisa menyentuh dia. Dan bisa menghampiri dia. Dan merasakan segala keajaibannya. Semua tanda-tanda itu harusnya membuat orang orientasinya bukan ke saya, tapi ke Allah. Mengagumi dia, memuliakan dia. Kalau kita baca Markus, itu cara penulisannya. Ketika kita melihat itu ya, dikatakan orang itu berkata, Yesus, gak usah engkau macam-macam, diem aja, aku yang pegang. Dituliskan Markus seperti itu, bukan maksudnya adalah gini, ih gila lu, orang ini imannya besar lu, hebat lu, dia orang yang luar biasa. Enggak, tujuannya untuk menggambarkan apa? Lihatlah dia Allah yang luar biasa, ketika dia hadir, maka dia bisa mengerjakan banyak hal. Ketika dia hadir, dia bisa mencurahkan segala berkat dan kasihnya. Karena memang dia adalah Allah yang maha kasih. Fokusnya, orientasinya harusnya tetap kepada Allah. Segala mujizat. Nah, tidak heran seorang teolog bernama Weingruden. Dia memberikan sebuah definisi tentang miracle yang keren menurut saya. Belakangnya ada tambahan. Yaitu bukan cuma sekedar pekerjaan Allah yang spesial, tapi juga membangkitkan seseorang itu mengagumi dan kemudian mau hidup menyaksikan Allah yang besar itu. Orientasinya bukan saya, tapi dia. Banyak orang yang sekarang ketika cerita mendapatkan mujizat, fokusnya dibalik. Orientasinya siapa? Saya, karena saya itu setia, karena saya itu melakukan banyak pelayanan. Oh, saya itu minggu tiap minggu ya pagi sampai malam di gereja, Senin di gereja, Selasa di gereja, Rabu gereja sampai Sabtu sampai Minggu terus menerus di gereja. Kalau ada orang seperti ini jangan merasa kagum, tanya dulu kerjaannya apa. Jangan-jangan koster gereja. Wajar kan kalau dia terus menerus di gereja kan ya. Bukan karena kita, Alkitab mencatat. Tetapi karena Allah itulah yang luar biasa. Maka semua itu terjadi dengan satu tujuan. Supaya Allah itu dibesarkan. Supaya Allah itu dimuliakan. Itu tujuan mujizat. Maka hari ini kalau orang yang orientasinya adalah karena saya. Karena saya melakukan ini dan itu. Maka kemudian Allah memberkati saya. Saya yakin itu adalah sikap yang salah. Bahkan saya percaya itu sikap penuh kesombongan. Orang yang selalu menuntut mujizat, itu orang yang sombong. Saya ulangi ya. Orang yang selalu menuntut mujizat, itu orang yang sombong. Ilustrasinya kira-kira sederhananya seperti ini. Kalau kita pergi ke rumah orang yang jauh lebih kaya, contohlah kita pergi ke rumah pejabat, contoh lebih ekstrim, ke rumah presiden.
Jangan tanya presiden yang mana ya, cuma jelas satu ya. Ke rumah presiden. Ketika kemudian kita datang ke rumah presiden, kira-kira yang membukakan pintu itu siapa? Gak pernah ya, gak apa-apalah. Cuman kira-kira kok ya, saya gak nuntut juga pasti kok. Kira-kira siapa? Pasti ajudan kan ya, kira-kira kemungkinan ajudan kan ya, buka pintu. Pernah gak ketika ajudannya kemudian membukakan pintu, karena kita itu mau bertemu dengan presiden lagi, bukain pintu nih. Kemudian kita tanya, stop, jangan buka dulu. Stop dulu, jangan buka. Kamu siapa? Oh, saya ajudannya beliau. Wah, sorry, saya gak level kamu bukain. Minta presiden buka pintu saya. Mintakan dia, yang turun tangan, bukakan pintu pada saya. Pernah gak ada orang kayak gini? Saya yakin pintunya gak akan pernah dibukakan. Betul ya? Itu orang yang menuntut mujizat. Bisa gak sih Tuhan itu mengerjakan, membawa kita merasakan kasih dan anugerahnya melalui jalur yang normal, bisa gak sih? Bisa. Dan itu ajudannya yang bukain kita pintu supaya kita bisa masuk berjumpa dengan Sang Tuhan. Tapi pernah gak sih kemudian ketika kita berkunjung ke rumah seseorang seperti ini, bisa gak sih Sang Presiden keluar sendiri dan membukakan pintu? Bisa kan ya? Pasti bisa. Tapi sadarilah pada waktu itu terjadi. Bukan karena gini, oh hebat ya. Gua presidennya bukan pintu. Kalau yang lain ajudan, khusus saya. Hanya presiden yang boleh membukakan pintu. Enggak. Sikap hati kita akan berkata gini, gila lo. Siapa gua? Sampai-sampai presidennya sendiri yang bukakan pintu. Bukan harusnya kita berkata, lihat nih, hebat gua. Bukan. Tapi harusnya itu kita bisa berkata, Tuhan, betapa aku ini rendah dan hina, gak layak. Tapi anugerah-Mu begitu besar, karena memang Dia adalah Allah yang Maha Kasih. Dan itu yang Markus catat, ketika orang itu minta jumbainya, bukan karena mereka itu gak percaya Yesusnya loh. Bukan karena percaya sama jumbainya loh. Bukan. Tapi itu dicatat karena apa? Karena orang-orang itu punya sikap hati yang digambarkan mirip dengan wanita yang sakit pendarahan. Kita tahu bersama bukan wanita tersebut yang sudah merasa dirinya hina, hopeless, sudah hina, hopeless pula. Di tengah-tengah Yesus sedang berupaya pergi untuk kemudian menyembuhkan orang lain. Dia enggak berani. Dia enggak kemudian pede, kemudian kata, "Stop, Yesus. Saya lebih perlu. Sudah sakit bertahun-tahun." Enggak. Dia bahkan tidak menginterupsi Yesus. Dia cuma mengikuti dan kemudian berusaha dan percaya Tuhan sanggup mengerjakan. Aku cuma orang yang kecil. Maka aku pegang. Tuhan sanggup bekerja. Sikap hati itulah yang kemudian dikatakan mirip. Dan dilakukan oleh banyak orang tersebut. Mereka berkata kepada Yesus, "Yesus, kami ini bukan siapa-siapa. Enggak usah sangat spesial. Gak usah, kami yang pegang aja, kami yakin Engkau sanggup menyembuhkan." Maka rekan-rekanku, hari ini kalau kita menghadapi sebuah kesulitan, kalau kita menghadapi sebuah kondisi, dan kemudian kita menantikan pertolongan Tuhan, kita menantikan anugerah Tuhan, jangan selalu menuntut mengharapkan mujizat. Jangan-jangan itu adalah tanda kesombongan dan kecongkakan. Lalu kalau ditanya gini, kalau Tuhan tidak bekerja dengan cara mujizat. Lalu bahkan kalau kemudian Tuhan tidak menolong dengan cara yang kita perkirakan. Tuhan membiarkan kita dalam masalah. Maka kenapa Tuhan melakukannya? Maka saya mau katakan, kalau Tuhan tidak melakukan pertolongan, kalau Tuhan tidak mengikuti cara pikir kita, bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Tapi Dia bekerja dengan cara yang lain. Memberikan kita kekuatan dan pertolongan dengan tujuan yang sama. Melihat Dia semakin jelas dan mengagumi Dia semakin besar. Mungkin bukan dengan mujizat, tapi mungkin tetap dirundung masalah. Mungkin bukan dengan kelepasan yang ajaib. Mungkin dengan tetap hidup di dalam jalan yang sulit. Tapi tetap di sanalah Allah hadir. Dan Dia tetap bekerja dengan cara yang ajaib, menopang kita, menguatkan kita, dan menolong kita. Sehingga gak harus selalu mujizat, tapi di dalam cara apapun, kita sanggup melihat kebesaran Allah
dan bisa memuji, memuliakan Dia. Ada seorang keluarga, sebuah keluarga, punya seorang anak yang usianya masih muda, sudah terkena stroke. Masih muda, masih usia sekolah SMA, kena stroke. Bukan cuma anaknya itu, berapa waktu berikutnya, sang ayah juga terkena stroke parah. Sang anak masih bisa recovery pelan-pelan, tapi sang ayah harus terbaring dan tidak bisa bangkit lagi. Terus-menerus alat dibantu alat untuk mempertahankan kehidupan. Kalau berjalan cuma seminggu, dua minggu, mungkin itu bisa kita bayangkan. Tetapi lewat dari tahun demi tahun, sampai lebih dari 10 tahun itu terjadi. Itu bukan waktu yang pendek. Dan sang keluarga itu semuanya selalu berdoa, Tuhan tolong sembuhkan, Tuhan tolong jamah, Tuhan tolong kuatkan. Kelihatannya kok seolah-olah doanya gak dijawab. Sampai saya ingat setelah lewat sekian tahun, keluarga besar sang istri datang menengok, dan kemudian selesai menengok, mereka keluar, lalu keluarga besarnya berkata demikian, sudah, kami tidak lagi mau bantu untuk pengobatan suami. Lebih baik cabut semua alat-alat. Biarkan dia pergi. Kami akan tetap support untuk menolong anakmu yang masih muda, yang masih bisa recovery, lebih punya pengharapan. Kamu mau nanti apa? Dari suami yang seperti itu. Cabut aja. Kami janji, kami akan support penuh pengobatan anak. Mereka bukan keluarga kaya. Mendengar keluarga yang selama ini mendampingi seperti ini. Akhirnya istri dan anak-anaknya itu bersatu hati berlutut dan berdoa. Mereka berdoa, mereka menangis di hadapan Tuhan. Dan selesai mereka berdiri. Sang istri menghadapi keluarga besar dan berkata demikian. Kalau Tuhan sudah mau ambil, Tuhan sanggup ambil. Kalau Tuhan belum mau ambil, maka Tuhan yang kuatkan kami. Keluarga besarnya marah. Sudah, hiduplah sendiri. Ditinggal sendiri tanpa pertolongan. Bukan besoknya meninggal, enggak. Masih bertahun-tahun kemudian. Total 13 tahun. 13 tahun. Hal itu terjadi. Sampai akhirnya kemudian sang suami meninggal. Tapi apa yang terjadi? Ketika sang suami meninggal, sang anak bersaksi, anak yang sakit, stroke juga, bersaksi dengan luar biasa. Dia berkata, Tuhan, Tuhan itu baik. Ketika saya dengar dia berkata, Tuhan itu baik. Saya merinding. Karena apa? Ini yang ngomong bukan orang yang biasa-biasa, bukan orang yang lagi baik-baik. Orang yang hidupnya bergumul dengan dirinya sendiri sakit, keluarganya juga bergumul dengan keuangan. Dia berkata, Tuhan itu baik. Saya kemudian ngobrol pribadi dengan anak tersebut. Saya tanya, kenapa kamu bisa seperti itu? Lalu dia berkata, 13 tahun. Kira-kira 7 tahun setelah sang keluarga berkata demikian. 7 tahun, kira-kira. Kami hidup dalam kekurangan. Semua mengalami pergumulan keuangan, menipis. Tidak ada lagi kita bergantung, betul-betul. Mama cuma setiap hari mengajak kami berdoa pagi, selalu berkata demikian. Tuhan, kami tidak akan pernah membuka mulut kami meminta kepada siapapun. Karena kami punya Tuhan yang menjaga dan memelihara kami. Maka kami cuma mau membuka mulut kami kepada Engkau. Berseru dan menantikan pertolongan Tuhan. Dan dia katakan, tidak pernah satu kali pun Tuhan membiarkan mereka. Tidak pernah. Ada kesulitan, ada kebutuhan, betul berdoa, menangis. Dan Tuhan bisa mengirimkan orang-orang di dalam waktu yang tepat untuk memberikan support, terima uang pas-pasan. Pas yang dibutuhkan, pas yang dikirimkan. Sehingga mereka berkata, selama 7 tahun,
satu hal yang kami lihat, papa kami tidak sembuh. Kondisinya tetap sama, bahkan kondisi terakhir sampai meninggal. Tuhan seolah-olah tidak menjawab doa, tapi Tuhan menjawab dengan caranya sendiri. Tuhan tidak menyembuhkan, tapi Tuhan memberikan kami satu hal. Dia beserta dengan kami. Dan kami sekeluarga melihat dengan jelas hal itu. Bukankah sama? Mujizat tujuannya melihat Tuhan dan mengaguminya. Dan Tuhan juga bisa lakukan dengan cara yang lain. Maka jangan sampai kita terjebak dalam kesombongan. Sehingga kemudian kita merasa kita harus menerima mujizat. Kalau Tuhan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan setiap kita, sadari bukan karena kita, tapi dialah yang begitu baik. Sampai dia mau mencurahkan berkatnya yang demikian berlimpah kepada setiap kita. Amin. Berikan kemuliaan untuk nama Tuhan kita. Yang kedua, orang yang senantiasa menuntut mujizat seringkali mengalami problem, yaitu orang tersebut adalah orang yang degil hatinya. Degil dalam pengertian orang tersebut adalah orang yang tidak percaya meskipun sudah ada berbagai macam bukti-bukti. Dan itulah yang tercatat di dalam Markus. Coba kita buka Alkitab kita, perhatikan di Markus pasal 6 tersebut. Setelah di ayat 52, sebelum ayat 53 yang kita baca. Sebab sesudah peristiwa roti itu. Tahu ya peristiwa roti ini ya. Ini bukan kasusnya sehari roti, bukan loh ya. Roti dalam pengertian 5.000 orang diberikan makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Ajaib loh. Setelah peristiwa itu dikatakan mereka belum juga mengerti. Dan kemudian dituliskan hati mereka tetap degil. Sudah melihat dengan mata kepala sendiri bahkan menjadi pelaku. Saya mau tanya, ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, yang bagi roti siapa? Kira-kira loh ya, jangan jawab gak tahu ya, saya juga gak tahu gitu ya. Kira-kira, pasti para murid kan ya. Karena yang ditugaskan Yesus, kamu harus memberi mereka makan. Berarti ketika Yesus, ini perkiraan loh ya, memecah-mecahkan, Yesus memberikan kepada siapa? Murid. Bukan gini, tangkaplah. Gitu ya. Enggak lah ya, diberikan kepada muridnya, muridnya membagikan. Betul ya? Maka muridnya kan bisa bayangkan kira-kira kalau saya dramatisir ya, baca Alkitab tuh suka didramatisir. Kalau cerita loh ya, jangan yang lain didramatisir gitu ya. Kalau Kidung Agung jangan didramatisir, apalagi yang belum menikah ya. Waktu Yesus memecah, kirim ke muridnya kan, kasih muridnya kan, saya muridnya, saya terima. Bagi ya, bayangan saya sebentar lagi selesai tugas saya. Kenapa? Cuma 5 kok, cepet. Apalagi muridnya 12, betul ya. Satu orang dapat berapa giliran? Mungkin cuma sekali, itu pun kalau dapat giliran. Maka batasi. Balik lagi, loh masih ada. Terima lagi, kirim lagi, betul? Balik lagi, wah habis nih habis. Loh masih ada. Bisa bayangkan, murid-muridnya itu bukan cuma melihat, tapi dia mengalami peristiwa tersebut. Harusnya apa sih? Harusnya kalau orang seperti ini ya, ketika kemudian ada mengalami kesulitan yang lain, ketika mengalami problematika yang lain, harusnya, apalagi misalnya kasusnya cukup mirip, 4.000 orang punya 7 roti. Harusnya para murid, gampang kalau 5 aja bisa, apalagi 7. Harusnya ucapan para murid apa? Guru, jangan sisa 12 bakul, 50 bakul. Ya. Order lebih banyak, supaya apa? Bisa buka toko roti. Lumayan, cuan. Kalau selama ini mengandalkan orang, lama-lama kita bisa buka akademi Jesus Christ. Wah, oh, kan keren kan gitu kan. Harusnya kan gitu. Tapi kalau kita lihat cerita Alkitab kan bukan begitu. Sudah mengalami. Dan ketika mengalami kondisi yang cukup serupa, para murid tetap berkata, gak bisa. Gak bisa. Karena apa? Degil hatinya. Tidak mudah percaya. Pengalaman hidup berjalan bersama dengan Tuhan, bagaimana Tuhan menolong, tidak mengubah apapun di dalam kehidupan orang tersebut. Karena apa? Problem di dalam hatinya. Hatinya degil, gak mudah percaya. Maka dituliskan,
bandingkan sama orang-orang biasa. Yang enggak, saya yakin mereka enggak berjumpa dengan perempuan yang sakit pendarahan. Mereka cuma dengar kata orang, pernah ada peristiwa, cewek pegang jumbainya, sembuh. Cuma dengar, bahkan enggak berjumpa. Tapi kemudian mereka bisa berkata, guru, kami percaya kepada apa yang diberitakan. Maka saat ini Tuhan, kami cuma minta satu hal. Kami enggak minta engkau secara khusus datang, kami cuma minta pegang seperti wanita itu. Maka kami yakin Tuhan akan menolong dan menjamah kami. Enggak melihat, enggak mengalami, namun percaya. Bandingkan hal seperti ini, murid-murid dengan orang banyak di Genesaret tersebut. Kita lebih mirip yang mana? Hidup kita lebih mirip yang mana? Kalau saya mau katakan ya, yang kita lihat lebih dari para murid. Para murid belajar step by step. Kadang-kadang jangan terlalu keras menghakimi para murid. Memang berat loh. Karena apa? Gak bisa dengan langsung percaya. Karena step by step. Tapi kita punya bukan step by step. Sudah complete. Season-nya sudah final. Kalau yang ngerti season-season pasti suka nonton Korea gitu kan ya. Season-nya sudah final. Dan kita sudah lihat complete kisahnya. Bagaimana Yesus bukan cuma bisa melakukan mujizat, tapi dia memberikan mujizat yang terbaik. Dia tahu apa? Dirinya sendiri. Dia bukan bisa melakukan sesuatu yang ajaib, tapi dia memberikan sesuatu yang ajaib, yaitu darahnya yang ditumpahkan menjadi korban penebus dosa dan salah kita. Supaya kita yang tidak bisa berjumpa dengan Allah, tidak punya pengharapan kepada Allah, kita punya pengharapan di dalam Yesus. Karena apa? Dia telah datang menyatakan kasihnya dengan final sampai di atas kayu salib. Bukan cuma mati, tapi kemudian dia bangkit dari kematian. Dia hidup supaya apa? Dia boleh menjadi saksi bagi setiap kita. Dia boleh menyertai setiap kita dan menopang setiap kita di dalam pergumulan dan penderitaan hidup kita. Kematian Yesus dan kebangkitannya mengalahkan akan si jahat. Maka hari ini ketika kita tahu dunia ini dikuasai oleh kuasa gelap, dunia ini dipimpin dan dikontrol secara sistematif, masif. Apa satu lagi? Terstruktur oleh kuasa si jahat. Banyak hal sulit kita hidup dengan lurus, betul? Hidup ini sulit sekali karena si jahat yang menguasai. Yesus sudah mati, bangkit, mengalahkan si jahat. Supaya apa? Hari ini ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi peperangan rohani, kita tidak pernah sendiri. Karena Yesus berada beserta dengan kita. Dia memimpin hidup setiap kita. Dia menopang setiap kita. Bukankah itu mujizat yang terbesar? Yesus mati dan dia bangkit. Dia mengalahkan apa? Dia mengalahkan dosa. Dia penuh dengan pergumulan, dia dicobai. Tapi dia memenangkan satu pertempuran demi pertempuran sampai finalnya. Supaya apa? Hari ini ketika kita bergumul dengan segala dosa kita, kita terikat dengan segala godaan apapun. Hari ini ketika kita datang kepada Yesus Kristus, kita berserah kepada dia. Satu hal, dia sanggup melepaskan kita dari semua hal tersebut. Maka pergumulan apapun yang kita hadapi dengan dosa, tidak pernah kutuk itu betul-betul selalu mengikat kita selama-lamanya. Tapi darah Yesus Kristus sanggup mematahkan dan memberikan kita kemerdekaan, memberikan kita kemenangan di dalam anugerah dan kasihnya dia. Termasuk ketika hari ini kita semua takut dengan kematian. Ketika kita khawatir dengan hal tersebut, Yesus mati dan dia bangkit. Dia mau mengatakan, kematian bukan final yang buruk. Kematian bukan akhir dari kehidupan ini yang ditutup dengan segala kesia-siaan. Tapi kematian membawa kita satu langkah menuju kepada berjumpa dengan Allah yang penuh kasih tanpa lagi ada halangan. Menikmati kasihnya tanpa lagi ada batasan. Dan kita diliputi penuh dengan kasih Allah. Sehingga tidak lagi kita perlu khawatir dengan segala kematian yang ada. Bukankah itu mujizat yang terbaik? Melalui kematian dan kebangkitan
Yesus Kristus. Kalau kita hari ini sudah melihat bagaimana Yesus telah mati dan bangkit bagi setiap kita, saya mau tanya satu hal. Apa yang kita cari daripada Tuhan? Apa yang kita tuntut dari Dia? Masihkah kita menuntut Tuhan? Mujizat dong. Kalau enggak mujizat, kurang keren. Yang terbaik sudah diberikan. Maka harusnya, tirulah kata-kata dari seorang bapak gereja, Polikarpus. Ketika dia akan ditawan, diminta untuk menyangkali imannya. Dia menjamu loh para orang-orang tersebut yang mau menangkap. Dijamu makan dulu. Udah malam nih. Sebelum aku ditangkap, usia 86 tahun. Kakek-kakek mau ditangkap. Besok aja ya berangkatnya. Sudah 86 tahun. Sudah laule. Mau lari juga gak bisa. Tenang. Yuk makan dulu. Dimasakin, dijamu. Dia semua dihidangkan makanan-makanan. Semuanya bergizi. Gak ada sianida di dalamnya. Semua aman. Ya, makan.

yang enggak pernah berbuat salah kepadaku. Anugerah demi anugerah diberikan dan dicurahkan. Bagaimana mungkin untuk yang satu kali ini aku mengkhianati dia? Bukankah kalau setiap kita betul-betul berdiam di hadapan salib Tuhan, disitulah harusnya kita melihat Tuhan sudah terlalu besar, sudah terlalu ajaib yang kau berikan. Maka hari ini Tuhan, kami tidak menuntut apa-apa lagi. God is my shepherd. I shall no want. Enggak ada apa lagi aku butuhkan. Karena engkau sudah mencurahkan yang terbaik. Maka sekarang Tuhan, inilah hidupku. Aku mau serahkan ke dalam tangan. Tapi Bu, saya tahu pergumulan, kesulitan, permasalahan hidup akan tetap bisa kita hadapi. Bisa jadi ada kasus-kasus tertentu Tuhan izinkan kita melihat mujizat-Nya. Syukuri, kagumi kalau itu terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau tetap kita hidup berkumpul, menderita, belum lepas-lepas, sampai sekarang kita sudah berdoa bertahun-tahun belum terjawab. Hari ini firman Tuhan mau katakan, Tuhan tetap melakukan mujizat, yaitu karya kematian, kebangkitan, penyertaannya sekarang sampai selama-lamanya. Satu kali pun tidak akan ditinggalkan. Maka sekarang datanglah dan berharaplah. Peganglah tangan. Dan biarlah dia menuntun, menolong langkah kehidupan kita. Apapun metode yang Tuhan pilih, mau mujizat, mau hal yang biasa, percayalah, dia tetap Allah yang baik, yang memimpin dan menolong hidup setiap kita. Maka pertanyaannya, apa yang menjadi respon kita hari ini? Mari kita tundukkan kepala.